0: Teman-teman, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, semangat.
0: Oke, baiklah. Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan ini kami pantau langsung dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, mungkin yang seperti dirasakan ya oleh teman-teman Pro 2 semuanya, juga teman-teman yang ada di studio, bahwa untuk saat ini cuacanya cukup cerah, sangat ideal untuk memulai kegiatan atau aktivitas pagi hari. Dan ini kami pantau di semua persimpangan yang kami jangkau ya, yang kami jangkau dari pantauan kami, ini cukup cerah untuk situasi cuacanya. Dan kemudian untuk situasi arus lalu lintas, kami pantau masih ada beberapa persimpangan yang cukup padat, namun juga banyak juga beberapa persimpangan yang sudah cukup lengang ya untuk situasi arus lalu lintasnya, karena ini sudah jam 07.02 kalau kami pantau. Ini cukup berpengaruh memang ya, sudah jam masuk sekolah, sehingga untuk arus lalu lintasnya tidak terlalu padat seperti mungkin 30-15 menit yang lalu. Seperti yang pertama kami pantau di titik simpang 3 Museum BRI, kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada saat ini di simpang 3 Museum BRI di ketiga kaki simpang, baik simpang kaki simpang utara, timur maupun barat, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, kemudian panjang antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, dan situasi arus lalu lintasnya cukup normal pada pagi hari ini yang ada di simpang 3 Museum BRI. Kemudian kami pantau juga di simpang 3 Sawangan pada saat ini, kendaraan dari arah selatan atau dari arah Tanjung, kemudian dari arah alun-alun maupun dari arah barat juga tidak terlalu banyak ya yang melintas. Kemudian antrian kendaraannya juga kami pantau tidak terlalu panjang ya. Kemudian di pusat perkotaan Purwokerto di simpang alun-alun, pada pagi hari ini kami pantau juga untuk situasi arus lalu lintasnya, kendaraan dari arah barat ya, dari arah Sawangan, kemudian dari arah timur di ruas jalan Jenderal Sudirman, kami pantau ini juga tidak terlalu banyak yang saat ini melintas. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah utara atau di ruas jalan Masjid juga cukup lengang untuk saat ini kami pantau, meskipun di beberapa waktu yang lalu cukup ramai ya di ruas jalan Masjidnya, namun untuk saat ini kami pantau sudah cukup normal untuk arus lalu lintas di simpang alun-alun. Kemudian kami pantau saat ini di simpang jalan Masjid, pada pagi hari ini kendaraan dari arah utara masih cukup padat ya, yang menuju ke arah barat. Kemudian kendaraan dari arah selatan kami pantau ini yang menuju ke arah barat maupun lurus ke arah utara juga tidak terlalu panjang, tidak sepanjang 15 atau 20 menit yang lalu. Dan juga kendaraan yang menuju ke arah timur di simpang jalan Masjid, simpang 4 jalan Masjid juga kami pantau sudah cukup normal, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Hingga untuk situasi arus lalu lintas di simpang jalan Masjid pada pagi hari ini secara umum kami pantau masih cukup normal. Kemudian di simpang 4 Gor Satria, di keempat kaki simpangnya kami pantau juga sudah tidak seramai 15-an menit yang lalu. Ini masih cukup banyak kendaraan yang melintas, namun kami pantau masih cukup normal. Dan di keempat kaki simpang kami rasa satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan yang mengantri atau yang melintas di simpang 4 Gor Satria, kecuali mungkin di simpang kaki simpang selatan masih ada 1-2 kali kendaraan yang tertahan dan harus menunggu lebih dari satu kali putaran fase lampu merah ya, untuk bisa melewati simpang Gor Satria pada saat ini. Kemudian kami melompat ke sisi barat perkotaan Purwokerto di Simpang 4 Karanglewas. Pada pagi hari ini arus lalu lintasnya juga masih cukup padat ya, kendaraan dari arah barat, dari arah Haji Barang, dan juga kendaraan yang dari arah perkotaan Purwokerto saat ini cukup padat, dan juga ditambah dengan adanya kegiatan di samping kanan dan kiri jalan ya, ada kegiatan seperti pasar seperti itu di Simpang 4 Karanglewas, khususnya di kaki simpang barat, sehingga membuat arus lalu lintas juga cukup tersendat pada pagi hari ini di simpang 4 Karanglewas. Namun secara umum untuk hambatan di simpang 4 Karanglewas masih belum menyebabkan situasi di tengah persimpangan terjadi penumpukan kendaraan, sehingga kami rasa juga masih cukup wajar ya apa yang terjadi untuk arus lalu lintasnya di simpang 4 Karanglewas. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau kami bagikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang memerlukan update secara mandiri untuk arus lalu lintas, situasi kondisi lalu lintas seperti apa di persimpangan yang ada di Purwokerto, silakan bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Silakan untuk dipilih titik yang ingin dipantau. Mungkin untuk persiapan perjalanannya dipantau situasi cuaca dan situasi arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Dan mungkin pagi ini sekian, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Gilang. Laporannya untuk pagi hari ini, selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, sampai jumpa, Kak Gilang.
1: Siap, sama-sama, Kak. Terima kasih kembali.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
0: Ini Indonesia.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja join ya di Sepada kali ini, aku pengen sapa-sapa dulu ya yang udah komentar pagi ini ya. Ada dari Pipiu. Halo Pipiu, thank you Pipiu udah join lagi. Kemana aja kemarin-kemarin kamu Pipiu? Biasanya pagi-pagi udah join ya. Katanya jajan berkedok self reward kak, mikirnya ah sesekali self reward, gak kerasa malah jadi sering self reward. tapi kayak hampir semua cewek kayak gitu ya Pipiu, bilangnya ah self reward, ah beli ini lucu barangnya gitu, ntar beli, akhirnya ya udah uangnya habis gitu ya. Tapi katanya lagi berusaha mengurangi sih. Doakan berhasil ya kak, capek kerja duitnya habis mulu. Oke. Thank you ya Pipiu ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa yang ada di Pati sana. Halo Mbak Yeni. Katanya Pati hadir menemani pagi kamu Siska. Selain belanja, kalau aku sih buat kebutuhan sekolah anak-anak wedok, pastinya bekal uang tiap hari. Walaupun udah dapat MBG dan jajan anak-anak juga, walaupun udah dapat MBG dan jajan anak-anak, terus juga jajan emaknya juga. Oke. Dan katanya mau ngucapin juga buat aku dan suami anniversary yang ke-13. Semoga kedepannya makin dimudahkan rezekinya, makin langgeng hingga ajal menjemput. Amin ya robbal alamin. Congratulations ya buat Mbak Yeni dan juga suami, pastinya bahagia terus ya sampai sesurga nanti gitu ya. Oke. Aku juga pengen sapa ada dari siapa ini sebentar. Yang tadi belum dibaca ya. Ada dari Bima ya. Kalau Bima katanya aku paling sering boncos gara-gara biaya parkir yang seribuan, tapi kalau dikumpulin bisa buat beli tiket konser artis favorit. Ada lagi dari Sivana, biaya skincare kak biar mukanya glowing pas kena sinar matahari pagi. Ini kan skincare investasi yang lumayan nguras kantong gitu ya kak ya. Oke. Thank you ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya buat kamu semuanya. Selain belanja, apa sih yang biasanya bikin uang kamu tuh cepat habis dan kenapa?

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya buat kamu ya. Ini datangnya dari Taylor Swift dan juga Harry Styles ya. Jadi Taylor Swift dan juga Harry Styles ini ikut mengungkapkan duka dan memberikan penghormatan untuk musisi country legendaris Dolly Parton yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Selasa 25 Agustus. Jadi kabar Dolly Parton meninggal dunia dikonfirmasi pertama kali oleh keponakannya Bryan Seaver lewat unggahan video di Instagram dan perwakilan resmi yang mengonfirmasi Parton meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker. Nah, Taylor Swift yang mengawali karirnya di musik country ikut menyampaikan duka dan mengenang Dolly Parton melalui pernyataan tertulis ya. Dan hubungan Taylor Swift serta Dolly Parton ini terjadi dalam bentuk kekaguman dan dukungan satu sama lain selama bertahun-tahun. Swift ini beberapa kali menyebut kalau Parton sebagai salah satu sosok yang menginspirasi perjalanan karirnya. Sementara Parton ikut mengapresiasi pencapaian Swift sebagai musisi yang mampu memberi pengaruh besar kepada generasi muda. Dan dalam pernyataan duka citanya, Swift juga mengungkapkan terima kasih atas berbagai warisan yang ditinggalkan Parton, mulai dari karya musik hingga kontribusinya dalam literasi anak. Dan Harry Styles mengenang Parton dari atas panggung saat malam pembukaan rangkaian konsernya di Madison Square Garden, New York pada hari Rabu 26 Agustus.

0: RRI Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Banyumas aja ya, di mana Banyumas ini memetakan potensi ekonomi kreatif ya. Pemkab menyiapkan regulasi untuk pengembangan usaha ya. Jadi apa memang sekarang ini lagi digalakkan ya berbagai investasi gitu ya di Kabupaten Banyumas ya. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata juga tengah melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap potensi ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Dan langkahnya diambil sebagai dasar penyusunan regulasi berupa peraturan daerah yang nantinya bertujuan untuk memberikan payung hukum serta kepastian usaha nih bagi para pelaku ekonomi kreatif. Nah, keberadaan regulasi itu diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekosistem usaha yang lebih tertata, kemudian juga memfasilitasi kemudahan proses akses permodalan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memajukan industri kreatif lokal. Nah, proses pemetaan ini melibatkan identifikasi mendalam terhadap 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Jadi termasuk ada sektor kuliner, kemudian kriya, hingga pengembangan aplikasi dan permainan digital. Nah, selain pengaturan dari sisi hukum, pemerintah daerah ini juga mengoptimalkan platform digital bernama Si Ecraft ya untuk melakukan pendataan pelaku usaha secara sistematis ya, guna memastikan kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran. Dan melalui ketersediaan data yang akurat serta dukungan regulasi yang konkret, pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif demi meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM.

Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs, adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll HP mungkin, atau lagi santai aja di rumah karena kebetulan WFA atau WFH gitu ya, Teman Pro 2 boleh join, gabung di live TikToknya Pro 2 @RariPro2PWT, karena habis ini nanti aku bakal live ya. Temanya hari ini adalah seputar selain belanja ya, apa yang biasanya bikin uang kamu tuh cepet habis, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, nanti boleh langsung join, nanti komentarnya bakal langsung aku bacain. Jadi gas, buruan merapat aja ke TikToknya Pro 2 @RariPro2PWT. Yang belum follow, jangan lupa buat di follow dulu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, terima kasih buat kamu yang udah komentar di 081327312222 tentang tema kita pagi hari ini ya. Selain belanja, apa sih yang biasanya bikin uang kalian tuh cepet habis dan kenapa ya? Selamat pagi buat siapa ini? Sebentar. Tadi sampai mana bacanya ya? Oke, tadi kayaknya sampai si Vena ya. Aku pengen sapa, di belakangnya ada Danendra. Halo Danendra, katanya tagihan listrik dan air yang naik terus tiap bulan itu juga bikin uang aku cepet habis. Rencana aku nabung jadi tinggal wacana doang kak. Oke. Terus ada lagi dari Tiara, katanya kasih makan kucing peliharaan yang makannya lebih mewah dari aku sendiri. Alasan utama uang aku ludes tanpa jejak ya. Terus ada lagi dari Putri, sarapan bubur ayam komplit di pinggir jalan pagi ini udah cukup bikin aku happy walaupun dompet mulai menipis gara-gara sering jajan cemilan. Oke. Ya, namanya juga hidup ya teman Pro 2 ya. Pasti ada banyak pengeluaran-pengeluaran tidak terduga gitu ya, apalagi buat si paling hobi ngemil ya, gak berasa jajan, tahu-tahu uangnya udah mulai menipis saldonya ya. Oke, nah sekarang kita bakal dengerin Lambada dulu ya teman Prodia, sebelum nanti aku juga bakal kasih informasi lainnya buat kamu.
0: Saatnya Lambada, lagu ambiar di Prodia.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Thank you ya teman Pro2 buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT. Aku bacain satu persatu yang udah komentar, aku sapa-sapa juga ya. Selamat pagi, good morning buat Mbak Yeni Nanai ya. Aku yang pertama hadir, iya deh Mbak Yeni mengalahkan Hilda ya. Biasanya Hilda yang pertama ya, Hilda yang kedua nih tadi gabung. Ada Gali juga, Gates 05 ya pagi ya. Katanya kalau Hilda tuh uangnya biasanya habis selain buat belanja, buat langganan nonton aplikasi film, dan juga untuk konsultasi kesehatan mental. Oke, thank you. Pagi juga buat Tri Warianti gitu ya. Kalau Tri katanya uangnya habis karena beli baju sama skincare. Oke. Terus ada lagi dari siapa ini yang udah join ya? Sebentar. Oke. Ada Nailong juga, selamat pagi Nailong. Di belakangnya lagi ada Alvino. Halo Alvino. Alvino uangnya habis katanya, bukan habis sih tapi kepake sedikit buat kucing kak, buat meong katanya ada 4, WD banyak banget kucingnya ada 4 ya. Terus juga selamat pagi, ada siapa ya, wait, aduh agak ke bawah, sorry yang ke skip ya. Selamat pagi buat Tommy juga, thank you udah join, ada Bintang Windu juga, selamat pagi. Terus ada Pak Budi di Medan juga, selamat pagi, ada Meira Sport juga, selamat pagi, thank you udah join. Terus ada Mas Agus Setio Nugroho juga, selamat pagi ya. Terus ada siapa lagi, ada Caca, thank you Caca udah join juga. N Wijaya, thank you ya udah join pagi hari ini. Yang belum komentar silahkan komen ya, nanti komennya bakal aku bacain.

Teman-teman berdua nanti di jam 9 ya bakal ada talk show ya seputar Back to Nature dimulai dari rumah barengan sama Kak Ermitri dari Comots ya, foundernya Comots, kemudian ada Kak Siti Nurmaila, public relation dari Comots ya teman berdua. Kayak apa obrolannya nanti didengerin aja dari jam 9 sampai jam 10 pagi, dan kamu juga bisa nonton langsung live-nya di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Jadi pastikan tetap di Pro2FM, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih terus barengan aku Siska ya, teman Pro 2. Seperti janji aku tadi, kalau di sesi terakhir sepada kali ini ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar tema Back to Nature, dimulai dari rumah ya, barengan sama founder Comots, Kak Ermit Tri, dan juga Kak Siti Nurmaila, public relation dari Comots. Dan pastinya kita di pagi hari ini ngobrolnya lewat Zoom Meet ya, teman Pro 2. Tapi kamu bisa tonton live di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Langsung aja kita sapa, ada Kak Ermit dan juga Kak Siti Nurmaila. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Kak Maila. Pagi. Kak ya. Ermit, panggilannya Kak Ermit atau Kak Tri nih?
2: Kak Mimot biasanya tuh panggilannya.
1: Panggilnya siapa?
2: Mimot.
1: Mimot. Oke yeah. Oke, okay. Kak Mimot ya. Ini Kak Mimot kemana ini? Oke ya. Gimana kabarnya nih Kak Siti Nurmaila, Kak Maila panggilnya, Kak Maila. Gimana kabarnya Kak Maila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, okay. Kayaknya kita udah pernah ngobrol ya Kak ya?
2: Iya sudah pernah.
1: Udah pernah. Aduh, ini karena kita berjarak jadinya nungguin Kak Maila datang ke Pro 2 kapan nih ya? Oke, ngobrolnya bisa aja.
2: Kalau ada ini lagi, siaran lagi ke Pro 2.
1: Oke, baiklah. Kak Maila, kita kan pagi ini temanya seputar Back to Nature, dimulai dari rumah ya, Kak Maila ya. Mungkin Kak Maila boleh kenalan dulu ke teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin atau yang lagi nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Mungkin cerita dulu nih seputar Comots dulu. Mungkin ada yang baru tahu gitu ya tentang Comots ini, baru nanti deh kita ke tema kita seputar Back to Nature yang dimulai dari rumah. Silakan Kak Maila.
2: Oke, siap. Kenalin, aku Maila ya, dari Comots. Aku sebagai public relation. Jadi Comots ini komunitas yang biasanya itu di Purbalingga dan juga Purwokerto.
1: Okay.
2: Itu komunitas tentang peduli lingkungan. Kita memiliki campaign yaitu memperpanjang manfaat guna barang.
1: Memperpanjang manfaat guna barang. Oke.
2: Okay. Ke gensi-gensi, ke anak-anak sekolah kayak gitu. Dan kita beberapa kali ngadain event komunitas juga untuk kegiatan saling kayak tukar-tukar barang kayak gitu.
1: Oke. Berarti benar-benar memanfaatkan barang yang masih layak digunakan gitu ya?
2: Iya betul.
1: Oke, baiklah. Nah Kak, kalau misalkan ngomongin tentang lingkungan nih ya, sebenarnya anak muda sekarang tuh masih cukup peduli gak sih sama kondisi lingkungan di sekitarnya? Menurut Kak Maila gimana nih?
2: Kalau terkait dengan peduli ya, aku sempat baca-baca juga dari hasil riset sih sebenarnya, baik riset, baik orang yang lain juga kayak gitu, tingkat kepeduliannya tuh sampai dengan 91% kayak gitu. Artinya ini sebenarnya orang-orang tuh pada peduli gitu, cuma mungkin ya yang kurang itu di action-nya kayak gitu. Kayak misal ikut dalam menjaga lingkungan, bagaimana isinya itu yang masih kurang. Kalau dikatakan atau ditanya peduli atau enggak, peduli kayak gitu. Didukung dengan hasil riset tersebut seperti itu Kak.
1: Oke, baiklah. Nah, kita kan sering ngelihat tuh masalah sampah, plastik, sampai lingkungan yang makin panas. Menurut Kak Maila, apa yang paling terasa dampaknya buat kehidupan anak muda sehari-hari ini?
2: Terkait dengan dampak yang pastinya ini sangat berdampak. Pertama, ketika suhu terlalu panas, kemudian cuaca nggak menentu, ini kan kayak membuat kita kurang nyaman kayak gitu ya. Mau keluar rumah panas kayak gitu, dan juga pastinya ini mengganggu untuk kehidupan masa mendatang kayak gitu kan. Kita hari ini masih bisa menikmati udara segar, masih bisa menikmati sungai yang jernih. Namun ketika kita tidak menjaga lingkungan, siapa tahu anak cucu kita tidak bisa menikmati apa yang sedang kita nikmati saat ini. Maka dari itu ya memang harus jaga lingkungan kayak gitu.
1: Oke. Kadang kan seperti apa yang tadi Kak Maila bilang gitu ya, orang tuh akan lebih care ketika mereka udah kena dampak negatifnya gitu ya. kalau masalahnya tuh udah mulai kelihatan gitu ya. Nah, menurut Kak Mela sendiri, kenapa sih kepedulian terhadap lingkungan itu perlu kita bangun, dimulai dari hal-hal kecil aja gitu, dari kita sendiri, Kak Mela?
2: Ya, soalnya seperti yang tadi aku bilang ya, kita ini kan hidup di bumi ini, yang mana kita jadi bagian dari bumi ini sendiri kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus istilahnya apa ya, harus menjaga kayak gitu kan. Nah, apa tadi terkait dengan
1: membangun kepedulian dimulai dari hal-hal kecil?
2: Oh ya. Untuk membangun kepedulian dari hal-hal kecil sih, kita bisa dimulai dari ini ya, dari rumah, dari diri sendiri, kayak gitu kan. Paling simpel itu kita memilah sampah, kayak gitu. Dan juga kita untuk hidup sehat, kayak gitu. Dan hidup sehat, secara tidak langsung, kita juga akan lebih mengurangi sampah-sampah, contohnya kayak plastik-plastik, seperti itu, Kak.
1: Jadi seperti itu ya. Kan seperti dibilang, memang rumah itu bisa jadi tempat pertama untuk memulainya ya. Ini adalah langkah awal untuk mulai peduli terhadap lingkungan. Jadi mulai dari memilah sampah plastik tadi ya, Kak Mela ya. Selain itu apa lagi nih yang bisa dimulai dari rumah nih?
2: Jadi kenapa sih untuk menjaga lingkungan kita mulai dari rumah, karena di rumah sendiri kan ini kita punya otoritas kayak gitu ya, untuk mengatur dengan sepenuhnya kayak gitu. Nah, selain tadi memilah sampah kayak gitu, kita bisa juga untuk mulai kayak beralih ke yang alami-alami kayak gitu ya, yang kayak contoh seperti ini. Ini aku pegang apa sih, ini leraksa benar-benar. Ini aku juga baru beralih sih. Dengan beralih ke hal-hal yang alami, kita kayak lebih mindful kayak gitu. Kita tahu prosesnya, kita tahu cara penggunaannya, pembuatannya. Jadi kayak kita lebih sayang bumi kayak gitu lah. Itu tadi kita mulai bisa untuk beralih dari yang komersil, yang mana itu pastinya apa ya, banyak sekali plastik-plastik yang sekali pakai. Nah, dengan yang alami kita bisa mengurangi sampah plastik, dan juga kita bisa menggunakan yang lebih sehat, lebih alami kayak gitu. Contohnya itu tadi sampah lerak gitu.
1: Baiklah ya, itu tadi yang bisa kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya, untuk lebih peduli lagi ya, untuk menjaga lingkungan ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya ya, Kak Mela ya, tapi kita break dulu ya. Setelah yang satu ini, Teman Pro 2, tetap di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini... Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Teman Pro 2 kita masih di Sepada dan masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Maela ya dari Comots ya. Dan pastinya tadi udah dikasih sedikit apa namanya ya sharing ya sama Kak Maela. Kalau misalkan apa namanya kita tuh bisa mulai peduli lingkungan itu dari rumah gitu ya. Dari rumah dengan apa hal-hal kecil gitu ya. Nah ini ada beberapa kebiasaan dari anak muda gitu di rumah yang sebenarnya itu adalah hal yang sepele gitu ya Kak Maela. Tapi ini ternyata bisa berdampak ke lingkungan, baik itu dampak buruk atau dampak yang baik nih. Mungkin Kak Maela bisa kasih contoh nih untuk teman Pro 2. Apa saja sih hal-hal itu?
2: Ya, untuk apa ya, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan ya, kalau bener. Kecil dari rumah kayak ya. Gitu ya.
1: Hal-hal sepele yang aja
2: pertama,
1: gitu.
2: Kita bisa mulai dengan memiliki tumbler nih ya.
1: Okay.
2: Jadi biar kalau semisal kita pergi-pergi itu enggak perlu lagi beli air mineral kayak gitu. Karena kan lumayan tuh kalau semisal kita pergi bisa keluar uang sampai goceng kayak gitu kan. Nah, ketika kita punya tumbler kita bisa menghemat dan juga mengurangi penggunaan botol plastik kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah itu tadi, pilah sampah. Gitu ya. Ini hal yang kecil tapi penting kayak gitu. Ini bisa dilakukan di rumah ataupun di kos-kosan ataupun di kontrakan kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi misal meskipun nanti pengangkutannya itu jadi satu lagi kayak gitu, tapi kita saya pernah ngobrol kayak gitu, itu ternyata tetap membantu karena ketika nanti sudah masuk ke TPA atau TPS ini lebih membantu para pekerja di sana kayak gitu.
1: Oke. Terus kebiasaan anak muda nih yang mungkin mereka tuh suka apa ya, gak matiin lampu, gak matiin apa namanya
2: langsung yang besar sih kayak gitu.
1: Iya, chargernya masih nempel terus gitu kan, karena kayak gitu. Terus buang-buang air itu gimana tuh, dampaknya apa tuh buat lingkungan tuh, dampak buruknya tuh, karena kan masih banyak gitu yang seperti itu ya. Gimana nih,
2: dampak buruknya pastinya nih, contoh kalau misal kayak terlalu kita banyak menggunakan listrik kayak gini ya, nah itu kan bumi jadi lebih panas kayak gitu kan. Jadi semisal mungkin ya kita harus bijak berkonsumsi, kita harus mindful kayak gitu. Apalagi kalau misal kayak kita makan nih, kadang nih kalau kita makan di warung kayak gitu dine-in ya, ngambil sendiri tapi nggak dihabisin, karena kan kita ngambil sendiri bukan yang diambilin kayak gitu kan. Nah, jadi limbah makanan juga ini pengaruhnya sangat besar kayak gitu ya. Kalau misal limbah makanan ini tercampur dengan sampah-sampah plastik kayak gitu kan, nah ini kan bisa berbahaya, bisa menimbulkan gas metana kayak gitu kan, seperti itu. Jadi itu hal kecil tapi yang ternyata pengaruhnya cukup besar kayak gitu.
1: Oke. Jadi ternyata sesimpel itu pun bisa berpengaruh bagi lingkungan kita gitu ya, Kak Maela ya. Oke. Nah tadi kan sering dibahas gitu seputar sampah gitu ya. Kan banyak nih yang habis makan atau minum langsung buang begitu saja gitu ya. Sebenarnya apa sih bedanya kalau misalnya kita tuh memilah sampah atau tidak memilah sampah gitu? Keuntungannya sebenarnya seperti apa gitu, manfaatnya gitu, Kak Maela?
2: Dari contoh dari dapur rumah kayak gitu ya. Ketika kita apa ya sudah bisa untuk memilah sampah, sampah organik ini tuh bisa memiliki manfaat yang lebih. Contoh kita buat sebagai ekoenzim atau kita buat sebagai kompos alami tanaman kayak gitu. Yang sudah saya lakukan sendiri, saya itu membuat ekoenzim. Jadi kayak sampah-sampah atau limbah buah-buahan kayak gitu, saya buat ekoenzim kayak gitu. Nah ini kan nanti bisa berfungsi untuk membersih rumah, kupel, untuk cuci piring dan lain-lain. Kompos juga bisa. Nah itu dari memilah sampah ya, kita bisa memanfaatkan sampah tersebut. Nah kemudian yang plastik-plastiknya kalau kita mau mempelajari kayak gitu, kita bisa kok ternyata membuat hal-hal yang bagus, unik dari sampah plastik. Contoh kayak gantungan kunci. Nah ini juga lagi saya pelajari kayak gitu. Nanti hari ini juga ada workshop, jadi membuat gantungan kunci dari plastik.

0: plastik, pusuk kayak gitu, dan juga dari tutup botol kayak gitu. Nah ini kan akhirnya bisa menjadi apa ya, memberi kehidupan kedua ya untuk barang tersebut kayak gitu Pak.
1: Oke. Kan kadang ada yang bilang ah cuman sampah gitu doang, cuman satu botol plastik aja nggak bakal ngaruh juga gitu ya. Kalau misalkan kita beli minuman kemasan-kemasan kayak gitu kan ya. Menurut Kak Maela sendiri gimana nih? Kalau ada yang berpikiran ah cuman satu doang gitu.
0: Kalau semisal yang berpikiran seperti itu ada sejuta, ya seberapa banyak tuh
1: ya, bener.
0: Plastik, botol kayak gitu kan. Nah, maka dari itu kita jangan apa ya menganggap remeh hal kecil, ah paling cuma satu aja, satu kresek, satu botol. Tapi coba yang berpikir seperti itu 2 juta orang berapa banyak ya.
1: Jadi jangan-jangan apa ya menyepelekan ya teman Pro 2. Ya mungkin teman Pro 2 punya pikiran kayak gitu. Kalau aku juga punya pikiran kayak gitu, terus teman-temannya yang lain juga, wah dari satu lama-lama jadi 2, 3, 4, 5 menumpuk-numpuk gitu ya Kak Mela ya.
0: Berbeda kalau semisal satu orang berpikiran, ah saya harus menjaga lingkungan, ah saya mau ganti plastik dengan tote bag. Coba kalau yang berpikiran itu ada sejuta, ini akan berpengaruh gitu ya. Gerakan kecil dilakukan secara masif, akan berpengaruh besar.
1: Iya, baiklah. Seru banget obrolannya ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lagi pastinya ya barengan sama Kak Maela gitu ya. Dari Comots ya, setelah yang satu ini ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join ya di live YouTube-nya RRI Purwakarta ataupun juga di obrolan Sepada kita pagi ini ya. Masih seputar tema Back to Nature, dimulai dari rumah barengan sama Kak Siti Nurmaila, Public Relation dari Comot ya. Kak Maila, tadi udah share banyak banget gitu ya, insight ya buat teman Pro 2 semuanya gitu kan ya. Kalau misalkan kepedulian kita terhadap lingkungan itu simpel banget, bisa dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil juga, dari rumah gitu ya. Nah, karena apa namanya, banyak banget yang meremehkan, salah satunya adalah tentang sampah gitu ya. Banyak yang maaf, cuma satu botol plastik akan ngaruh, padahal itu sangat berpengaruh gitu ya untuk bumi kita. Nah, buat anak muda nih yang mungkin mereka tuh tinggal di rumah dengan lahan yang terbatas, atau bahkan mereka yang ngekos nih, Kak Maila, ada gak sih cara sederhana untuk tetap ikut menjaga lingkungan gitu?
2: Oke. Kalau semisal dari kosan dulu ya.
1: Nah, iya.
2: Kosan ini kan tempatnya terbatas banget.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Kayak cuma satu kamar doang.
2: Ada yang kosan. Ada kosannya, ada dapurnya atau enggak kayak gitu. Nah, mungkin langkah kecil paling minim kita bisa mulai dengan itu, hidup sehat.
1: Hidup
2: sehat itu mulai dari itu. Hidup sehat dalam artian kayak kita mulai untuk apa ya? Mengganti makanan, beralih ke yang serba sayur-sayuran kayak gitu kan.
1: Oh, okay.
2: Kalau sebenarnya kita udah terbiasa, nanti kita akan apa sih ya, secara nggak langsung tuh meninggalkan makanan-makanan yang terlalu banyak micin, yang mana ini pasti packagingnya pakai plastik kayak gitu kan. Kalau sendiri kita hidup sehat, kita akan tertrigger untuk belanja sayuran. Jadi kita mengolahnya itu sendiri kayak gitu, ataupun kita beli makan, ya kita usahakan untuk dine in kayak gitu sih. Jadi dimulai dari hidup sehat, dan yang langkah kecil lainnya adalah itu memilah sampah. Nah, kalau dari rumah ya, dengan lahan yang sempit, kayak contoh perumahan di perkotaan gitu kan, paling punya lahan seberapa sih?
1: Iya, cuma sedikit, sempit banget.
2: Nah, kita bisa juga mulai dengan ini sih, apa ya, membangun ketahanan pangan kayak gitu.
1: Coba
2: kita mulai menanam-nanam, ada banyak sistem sih, mau yang sistem tanam vertikal atau sistem tanam hidroponik kayak gitu. Nah, ini kan bisa juga untuk membantu kita menjaga lingkungan dengan kita nanti menyediakan tanaman sendiri, otomatis kan kita akan memperkecil juga untuk beli-beli kayak gitu. Yang itu pastinya akan menghasilkan sampah kayak gitu.
1: Oke. Nah, kan banyak yang menganggap kalau apa namanya menjaga lingkungan itu ribet ya. Satu ya, yang kedua butuh biaya gitu ya. Benarkah harus selalu seperti itu, Kak Maila?
2: Oke. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, Kak. Kalau dibilang ribet, emang cukup ribet. Contohnya kayak sekarang kan aku udah mulai kayak beralih dari sabun cuci komersil ke sabun cuci Lora kayak gitu. Emang kita harus menyisakan waktu untuk membuat, untuk memprosesnya kayak gitu. Tapi kalau apa ya, selama proses menjalani itu kayak seru kayak gitu. Kita jadi lebih tahu, oh ternyata Lora itu bisa menghasilkan zat saponin kayak gitu. Dan dari apa namanya ya, dari segi harga pun lorak ini juga cukup hemat kayak itu. 1 kilo kita bisa dapat cukup banyak. Yang mana itu bisa kita pakai untuk produksi sabun berkali-kali gitu. Nah, sabun itu bukan hanya untuk cuci piring, tapi bisa untuk sampo, bisa untuk sabun mandi juga bisa kayak gitu. Contoh ini produknya nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Nah, ini sabun lorak. Jadi ini untuk mencuci piring kayak gitu, Kak.
1: Nah, itu bukannya yang biasanya buat cuci batik nggak sih, lorak itu?
2: Iya betul, ini bisa untuk mencuci batik. Namun selain untuk mencuci batik, ini bisa kita gunakan untuk itu mencuci piring, sebagai sampo juga bisa. Cuma memang harus ada tambahan bahan lain sih. Nah, kalau sudah saya perhitung kayak gitu ya, kosnya itu nggak apa namanya ya, ternyata lebih murah kayak gitu. Karena apa? Kita bisa proses berkali-kali, digunakan berkali-kali. Coba kalau misalnya kita beli sampo, itu kan kurang lebih harganya untuk merek-merek tertentu gitu ya, sampai 20 ribuan, kadang sampai 30 ribuan kayak gitu. Dan kan ketika kita beli biji lorak, 1 kilo itu harganya cuma di belasan ribu aja, ya mana itu banyak banget gitu loh. Ini memang ribet, kalau dikatakan ribet memang cukup ribet gitu. Tapi ketika kita sedang menjalani asik gitu, dan yang kedua nggak mahal kok ternyata, lebih hemat seperti itu Pak.
1: Nggak mahal tuh teman pro dua ya, dari mana pemikiran mahal gitu ya. Tapi memang perlu waktu ya. Oke, baiklah. Kalau misalkan satu anak muda mulai mengubah kebiasaannya di rumah, apakah menurut Kak Maila perubahan kecil itu bisa ikut mempengaruhi teman-teman mereka atau orang-orang di sekitarnya? Dan gimana caranya biar gak cuma kita nih yang tergerak untuk mulai peduli dengan lingkungan, tapi kita juga bisa ngajak teman-teman kita, keluarga kita lah minimal ya, untuk ikut peduli terhadap lingkungan nih Kak Maila. Caranya seperti apa?
2: Kalau kita melihat apa ya, era sekarang apa itu serba diposting di media sosial gitu ya. Biasanya kalau orang sudah suka dan itu menjadi kebanggaan, itu kan nanti biasanya diposting tuh, diposting kayak gitu. Apalagi kalau sebenarnya orang tersebut memiliki follower banyak. Nah, ini secara nggak langsung tuh kayak menginfluence kayak gitu loh, menginfluence orang lain untuk yang ternyata kok bisa ya bikin sabun dari biji lorak kayak gitu. Padahal itu aku kira ya dengan media sosial yang masih sekarang ini itu bisa menjadi sebuah apa namanya wadah untuk kita itu mengkampen, menginfluence orang-orang untuk yuk ikut untuk menjaga lingkungan, kita take nature seperti itu Pak. Dan aku kira ada kok 1-2 yang kemudian teman kita yang terinspirasi dan akhirnya mereka juga beralih kayak gitu. Begitupun dengan di lingkungan keluarga kayak gitu ya. Apalagi kalau misal para ibu-ibu nih, para istri yang sudah memiliki kesadaran, akhirnya keluarga baik itu anak, baik itu suami, akhirnya juga ikut seperti itu Kak.
1: Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak ya, masih ada satu sesi lagi obrolan kita di Sepada kali ini ya teman Pro 2 ya, seputar apa namanya ketika back to nature ya, bisa dimulai dari rumah ya teman Pro 2.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Selamat pagi, teman
1: Iya teman Pudua, kita udah sampai di sesi terakhir untuk kebersamaan kita di Spada kali ini ya, tentang obrolan Back to Nature dimulai dari rumah barengan sama Kak Siti Nurmaila, Public Relation dari Comots. Kak Siti ini, kita kan udah Kak Maila, kita udah sampai di apa penghujung obrolan kita gitu ya. Menurut kakak apa nih yang bisa dilakukan supaya peduli lingkungan itu gak cuman jadi tren sesaat aja di media sosial, tapi benar-benar bisa jadi kebiasaan nih untuk generasi muda nih.
2: Oke, menurut aku ya, terkait dengan hidup kembali ke alam, ini perlu kita suarakan terus-menerus kayak gitu. Manapun kita asalnya, yang guru yang mengajarkan ke muridnya, yang dia main media sosial juga terus menyebarkan di media sosialnya, kayak gitu. Karena kalau semisal hal-hal tersebut sudah menjadi tren, aku kira ini akan lebih apa ya, lebih awet gitu. Contohnya kayak sekarang kan hidup sehat, olahraga kan udah kayak jadi tren gitu ya, tren masyarakat gitu. Nah, kalau semisal ini hidup sehat, back to nature ini udah bisa jadi tren, aku kira ini bisa akan apa ya, sustainable kayak gitu, berkelanjutan seperti itu Kak. Jadi nanti pastinya akan lebih banyak orang yang bergerak untuk apa ya, lebih aware untuk menjaga lingkungan kayak gitu sih Kak.
1: Oke, pesannya buat teman Pro 2 yang mau mulai lebih peduli sama lingkungan, satu hal paling gampang yang bisa langsung dilakukan begitu sampai rumah nanti nih, saat ini juga.
2: Satu hal yang paling gampang ya, ayo kita mulai hidup sehat. Itu dari satu hal itu deh. Ketika kita sudah mulai hidup sehat, kita akan mulai punya kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan cara apa? Memilah sampah. Dan yang kedua, ketika kita sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan, kita akan memilih opsi-opsi untuk mengurangi sampah-sampah tersebut. Contoh, dengan memiliki tumbler ya, meskipun ini kecil, tapi ini bisa berdampak untuk lebih menghemat dan juga untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar. Itu kita.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Maila buat waktunya ya. Ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM. Next, kita ketemu langsung ya Kak Maila, datang ke studio ya. Oke, baiklah. Sampai ketemu lagi Kak Maila. Sukses selalu. Bye-bye. Buat teman Pro 2, terima kasih ya yang udah join ya di Spada kali ini. Ya udah nontonin juga di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Mudah-mudahan ya udah di-share sama Kak Maila bisa bermanfaat untuk semuanya lebih peduli lagi. Semuanya bisa back to nature ya, dimulai dari rumah untuk menjaga lingkungan dan bumi kita ya, untuk kelestarian bumi pastinya bagi kita dan juga generasi mendatang. Oke, thank you sekali lagi. Nanti abis ini bakal ada kadosan yang temani kamu ya di Produk Hits dan juga Santai Siang. Thank you buat kebersamaannya barengan aku Siska. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya meminta klarifikasi terkait 3 kios di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya yang dipasang spanduk operasi Desa Merah Putih atau KDMP. Meski ternyata pembangunan tersebut kini dimanfaatkan sebagai sekretariat KDMP desa tersebut. Berikut laporan Reni Tania.
1: Tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Pekuncen dan Camat Kroya terkait dengan bangunan 3 kios yang berada di depan Balai Desa Pekuncen karena ditempel spanduk bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan bangunan tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial karena diduga menjadi bangunan Koperasi Merah Putih di desa tersebut. Meski ukurannya lebih kecil, bangunan tersebut memiliki ciri yang serupa dengan gerai KDMP, yakni cat berwarna putih dengan pintu merah. Lokasinya juga berada di depan kantor balai desa. Untuk memastikan status dan penggunaannya, PLT Bupati Cilacap pun meminta Kepala Desa Pekuncen dan Camat Kroya untuk memberikan klarifikasi. Pertemuan yang digelar di kantor Wakil Bupati Cilacap pada Senin kemarin ini dihadiri Kepala DPK UKM, Kepala Dispermades, Camat, dan juga Kepala Desa Pekuncen, Laidi. Dari pertemuan tersebut terungkap, bangunan itu merupakan kios milik Desa Pekuncen yang dibangun pada tahun 2024 menggunakan dana desa sekitar Rp160 juta rupiah. Awalnya kios tersebut direncanakan untuk mendukung pengembangan BUMDes. Namun kios tersebut akhirnya digunakan untuk persyaratan pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian dijadikan sebagai sekretariat. Sementara itu Desa Pekuncen hingga kini belum memiliki gerai KDMP karena masih terkendala dengan luasan lahan yang belum mencukupi. Untuk itu, PLT Bupati Cilacap Ami Amalia mengatakan jika ke depan desa yang belum memiliki gerai tetapi sudah mempunyai sekretariat KDMP, diminta untuk tidak menggunakan tulisan pada spanduk yang dapat menimbulkan kesan bahwa bangunan tersebut merupakan gerai koperasi.
2: Dan kios itu dijadikan sekretariat, jadi baru sekretariat. Dan ternyata dari Desa Pekuncen sendiri belum mengajukan lokasi untuk didirikan gerai karena terkendala dengan luasan lahan yang tidak mencukupi. Adapun luasan lahan yang mencukupi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang atau ya. Jadi saya tadi sudah menghimbau kepada kepala desa, camat, dan mungkin seluruh camat nanti melalui Dispermades. Untuk desa yang belum didirikan gerai tetapi sudah memiliki sekretariat seperti itu, tolong spanduknya jangan ditulis koperasi. Udah gerainya kecil, tutup tulisannya koperasi, terus dicatnya sama dengan gerai KDKMP. Yang ini akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi tulis saja kalau memang itu sekretariat, tulis saja sekretariat Koperasi Desa Merah Putih. Nah, berarti di desa itu belum ada gerai.
1: Hingga saat ini di Kabupaten Cilacap tercatat ada sebanyak 129 KDMP dari target 284 koperasi. Dari jumlah tersebut, 112 gerai telah selesai dibangun 100%, sedangkan 17 gerai lainnya masih dalam proses. Salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah desa belum mendirikan KDMP adalah karena ketersediaan aset yang belum memenuhi persyaratan sebagai lokasi gerai. Karena itu, Ami menegaskan akan lebih berhati-hati dalam menentukan titik lokasi gerai KDMP yang diusulkan pemerintah desa sebelum diajukan kepada Agrinat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah persoalan di kemudian hari, termasuk apabila lokasi yang diusulkan tidak sesuai ketentuan atau berada di kawasan lahan sawah maupun lahan perhutani tanpa izin. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.go.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana. Kita lanjut lagi ya, sampai jam 12 aku buka kesempatan di Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau join langsung aja melalui WhatsApp di 081-327-312-222 dan juga @rari Pro 2 PWT ya. Aku buka langsung join sekarang juga sambil dengerin lagu yang satu ini, My Mind Gue, gitu ya. Ini dia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung di 081372712222. Hai, ada Nandita. Thank you udah ikutan gabung ya. Udah jam 10 nih, mau request GKT48 jejak awan pesawat sama It Gitaf ya, yang rutinitas udahan. Bara suaranya ditunggu ya. Hai juga dari 4453, mau ngelis lagunya dong. Selena Grace yang sumpah mati, ingin ku berhenti. Oke. Lanjut lagi yang udah ikutan gabung, ini ada Mam Hilal ya, mau ngelis lagunya Little Mix, Mbak Ailuna Tulus, terus Mbak Triwaryanti, Gea Indrawari ya, siap meluncur. Ada Ovi juga yang orangnya udah kabur, mau ngelis lagunya dari NMES ya, Hilda Atika, Fajar Nur 8, oke. Liodra juga tadi udah di list juga sama Ovi ya, oke. Halo Mbak Siti Hari, thank you udah ikutan join, nanti ya, sabar nunggu antrian nih. Kita ke lagu dulu deh, cepet-cepet ya, takutnya nanti gak keburu yang udah pada ngantri. Kita ketemu dulu, ada requestan dari Nandita dengan Jejak Awan Pesawat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Oke, itu Mompro 2, kita lanjut lagi. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi pada join ya di live TikTok-nya Pro 2 Hitlist nih pada kesempatan kali ini. Ada Mbak Hilde Atika, ada Mbak Tri, ada Mbak Ailuna, Mam Hilal, terus juga ada Nandita, Mbak Siti Hari, thank you udah ikutan gabung ya. Terus juga tadi ada siapa lagi nih, ada banyak ya, wait ya, ada Fatih, terus juga ada Surya, dan masih banyak lainnya yang udah pada ikutan gabung ya. Oke, kita ketemu lagu lagi nih teman Pro 2, kali ini ada lagu dari Lihi dengan Only.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL. Radio FM, Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music World Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman berdua, kali ini aku punya informasi menarik dari dunia hiburan ya. Ada informasi yang datang dari Sony Music Vision yang rilis cuplikan resmi film konser Queen Budapest pada 26 Agustus kemarin ya. Jadi film ini mendokumentasikan penampilan stadion pertama sekaligus konser terakhir ya bersama Freddie Mercury di Nap Stadion Budapest pada 27 Juli 1986. Dan gambar dari pita film asli ini juga telah direstorasi dalam format 4K oleh Park Road Post Production, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop dan IMAX pada mulai 7 Oktober 2026. Jadi melalui Trafalgar Releasing disusul perilisan album soundtrack pada 30 Oktober 2026.

0: 02327312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Baunya le merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
2: Ini Indonesia.

0: 프로듀어 히틀리스.
1: 어히트 뮤직 원스테이션.
0: 프로듀어 히틀리스.
2: Oke, kita mau bacain lagi udah ketan gabung ya, ada Mbak Siti Hari ya, mau ngelis lagunya Ungu, Naikila sama Jenny ya. Next juga ada Lara Purnamasari, mau ngelis lagunya dong kak, boleh nggak apa lagunya, cuma izin doang udah diizinkan loh ya. Hai, ada Bayu, tensi dong, lalu Naikila, Naikilanya udah Bruno Mars, jangan lupa diputerin ya kak. Thank you udah ketan gabung, kita ke lagu lagi, dan tentunya buat yang masih setia nih di live TikTok ya, thank you udah ngelis juga, ada Mbak Tri dan juga Mam Hilal dan juga yang lainnya. Kita ketemu dulu. Ada lagu yang udah di list sama Ovi ya, alias Vanilla Latte dengan Lyodra.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Pro 2, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya. Ada Mam Hilal udah ngelis lagunya yang berjudul Muak ya. Ada Min Mil juga thank you. Eti Mareti juga thank you udah ikutan gabung. Kals ya. Dan Mbak Tri Warianti juga thank you masih setia ya. Oke, kita bacain lagi. Hai, ada Arda mau ngelis lagunya dong yang ada di Purwokerto. Dari John Legend yang Safe Room ya. Oke, nanti coba kita cariin ya. Oke, terus juga ada Hindia Berdansalah ya. Berdansalah karir tak ada artinya ya. Oke, enggak ada artinya enggak tuh ya. Ditunggu ya habis ini. Next juga ada siapa nih? Dari 066 ya. Halo Min, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leanor yang Usai. Thank you. Thank you, ada kita gabung, ada May juga. Thank you, aku mau ngelis lagunya dong kak, dari BTS yang Boy With Love, Charlie Put Home, sama 420 yang Mangu. Thank you, udah ketemu. Kita ketemu dulu kali ya, yang udah di request nih, dari BTS dengan Boy With Love. So check this one.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Radio FM.

0: Radio Hit List.
1: All Hits Music
0: Workstation.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik lainnya ya. Ada, kali ini kita ketemu sama Dian Lewis yang rilis single original berjudul From Ember to Ash to Smoke pada 21 Agustus kemarin. Jadi lagu ini juga menjadi kelanjutan dari cover Smells Like Teen Spirit dan juga single Poison. Melalui lagu tersebut, ia ini juga mengeksplorasi perasaan kehilangan serta kesulitan menerima kenyataan ketika mantan pasangannya ini dapat melangkah lebih cepat. Ah, emang kayak gitu ya. Kalau ada orang lain happy tuh, kalau orang yang gak suka tuh bakalan kayak langsung nyinyir gitu ya. Ada orang lain, apa namanya, udah bahagia, udah move on dari rasa sakitnya tuh kayak, ih, kok dia bisa cepat langsung dicurigai. Padahal setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Tapi yang penting jangan lupa, setiap orang harus kita hargai ya. Karena setiap orang juga ingin dihargai. Jadi jangan cuma kita mau dihargai, tapi kitanya nggak mau menghargai gitu ya. Oke, kita ketemu lagu lagi yang udah di request nih sama Arda. Kalau nggak salah tadi ya, India dengan Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman produa saya banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di produa Hitlist. Jangan lupa yang melewatkan produa Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Dan habis ini aku masih bakal lanjut lagi juga temenin kamu di serangkaian acara santai siang. Jadi pastikan tetap tune in di produa FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dosan Pradana di Santai Siang. Sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Kali ini kita bakal bahas seputar kuliner ataupun UMKM ya. Dan kita bakal bahas terkait dengan makanan khas Sekaten dan juga maknanya. Tapi nanti dulu, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

fungsi sosialnya sendiri untuk menjadi pemersatu masyarakat dari berbagai lapisan sosial ya. Dan keunikan kulinernya nih, yaitu memiliki rasa yang khas mulai dari gurihnya nasi gurih hingga keunikan rasa sego.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek

0: Santai siang. Teman Pro 2, setiap makanan yang dijajakan atau disajikan dalam upacara sekaten ini ternyata memiliki pesan kehidupan yang sangat mendalam ya, seperti nasi gurih nih atau sego gurih. Nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah ini disajikan dengan suwiran ayam, sambal goreng dan juga lalapan ya. Jadi melambangkan rasa syukur, kemakmuran dan juga kesejahteraan, dan rasa gurih melambangkan doa agar hidup masyarakat diberkahi dengan kebahagiaan dan juga keharmonisan. Lalu ada telur merah atau dok abang ya. Ini telur ayam merah, ayam rebus ya, yang kulitnya diberi pewarna merah alami lalu ditusuk dengan bilah bambu dan dihias kertas warna-warni. Yaitu memiliki simbol kelahiran, awal kehidupan baru dan juga kesuburan. Jadi warna merah ini melambangkan kesejahteraan, sedangkan bambu penusuk melambangkan hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta atau Hablu Minallah. Ada juga sega golong ya, atau nasi golong, yang mana berupa nasi putih yang dibentuk bulat sempurna seperti bola tanpa lauk di dalamnya, dan biasanya disajikan dalam jumlah yang kembar ya, yaitu lambang kebulatan tekad, persatuan dan juga keikhlasan hati atau manunggal. Dan bentuk bulat ini juga mengingatkan manusia untuk menyatukan cipta rasa dan juga karsa kepada Tuhan.
1: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing
0: iya. Sabar ya.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, di era modern saat ini, makanan khas Sekaten ini nggak hanya menjadi bagian dari ritual keraton, tetapi juga menjadi magnet pariwisata dan juga penggerak ekonomi lokal. Jadi memahami makna di balik makanan ini juga membantu generasi muda untuk menghargai proses, di mana kuliner tradisional ini membutuhkan waktu lama dan ketelitian dalam pembuatannya. Lalu, menjaga identitas, jadi menjadi pengingat akan akar budaya Nusantara di tengah gempuran kuliner modern. Dan menjadi edukasi nilai hidup. Hidup ya, mengajarkan bahwa makanan bisa menjadi media untuk menyampaikan kebaikan dan doa.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
2: Ini Indonesia.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita masih lanjut lagi dan kali ini aku bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Jangan lupa buat kamu yang belum makan siang, boleh tuh makan siang dulu ya. Mengingat tadi terutama yang cowok-cowok kan habis jumatan, mungkin setengah satu ada yang udah selesai, setengah satu kurang ada yang udah selesai, bahkan ada juga di sebagian tempat itu yang mungkin jam satu kurang seperempat baru selesai ya, tapi gak apa-apa, nikmatin mungkin sambil istirahat, sambil ngeteh, ngopi, mungkin buat kamu yang lagi ngerasa mulai matanya berat banget kelopaknya ya. Oke, ada Chelsea yang berhasil melaju ke putaran berikutnya, Curabao Cup ya, setelah mengalahkan Luton Town dengan skor 2-0 di Stamford Bridge, dan kemenangan ini juga ditandai dengan gol debut dari Danny Welbeck yang sukses memanfaatkan umpan silang dari Malo Gusto melalui sundulan di awal babak kedua. Jadi tim asuhan Xabi Alonso ini juga kemudian menggandakan keunggulan lewat gol bunuh diri pemain lawan setelah tekanan bertubi-tubi dari lini serang The Blues. Dan hasil positif ini juga gak hanya memastikan langkah Chelsea di kompetisi, tetapi juga menjaga rekor kemenangan beruntun bagi sang pelatih baru.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Día. Santai siang. Santai siang.
1: Kita lanjut lagi masih dari dunia persepak bolaan ya. Jadi ada Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAF yang secara resmi memberikan dukungan penuh kepada Presiden FIFA Gianni Infantino untuk memulihkan keharmonisan di internal organisasi setelah sempat muncul perbedaan pandangan mengenai rencana komersial federasi. Ya, jadi keputusan FIFA untuk membatalkan proposal FIFA Forward Enterprise dan juga menyampaikan permohonan maaf dipandang sebagai langkah awal yang sangat positif guna mengembalikan kepercayaan dari berbagai asosiasi sepak bola dunia. Nah, pihak Arab Saudi juga mendorong adanya dialog yang lebih terbuka serta transparan agar proses pengembalian keputusan di FIFA ini bisa lebih kuat dan juga melibatkan semua pihak demi kepentingan pemain serta penggemar. Dukungan strategis ini juga menjadi angin segar bagi kepemimpinan Infantino untuk terus membawa kemajuan bagi sepak bola global di masa mendatang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Santai siang. Kali ini kita beralih ke Persija Jakarta ya, yang dijadwalkan bakal segera mengadakan pertemuan bareng pelatih Sintayong untuk membahas kebutuhan skuad menjelang musim kompetisi baru. Jadi Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, menyebutkan kalau wewenang penuh soal susunan pemain memang diberikan sepenuhnya kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Walaupun sekarang tim sudah punya banyak pemain ya, dan peluang buat menambah amunisi baru masih terbuka lebar sebelum pendaftaran resmi ditutup pada akhir Agustus ini.

0: Sepatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Bro 2, hasil undian fase Liga Champion musim 2026-2027 ini menempatkan juara bertahan Paris Saint-Germain dalam posisi yang cukup menantang karena harus menghadapi tim besar seperti Barcelona dan juga Manchester City. Ya. Jadi Arsenal juga bakal menjalani laga berat melawan Real Madrid serta Bayern Munchen. Sementara Liverpool dijadwalkan bertemu lawan tangguh seperti Atletico Madrid dan juga Inter Milan. Pertandingan pembuka kompetisi bergengsi ini rencananya bakal digelar pada awal September nanti dengan rincian jadwal lengkap yang akan segera diumumkan secara resmi oleh pihak UEFA dalam waktu dekat.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Santai siang. Teman Bro 2, Cardi B ini resmi jadi wajah sampul majalah Vogue Arabia edisi September 2026 ya, lewat sesi pemotretan di Paris yang ngusung tema seni Timur Tengah dan karya desainer lokal. Wow. Jadi pemilihan rapper asal Amerika ini didasari sama keberhasilannya dalam merangkul budaya Arab pas tampil di sana dengan cara berpakaian lebih sopan serta komunikasi yang memang sangat positif di media sosial. Jadi Manuel Arnaud selaku pemimpin redaksi melihat sosok Cardi B ini sebagai simbol diplomasi budaya ya, yang berhasil nyatuin perbedaan lewat industri kreatif dan juga fashion. Nah, edisi tersebut juga ingin menunjukkan kalau rasa saling hormat serta kreativitas ini bisa ngebangun hal indah untuk semua orang meskipun kondisi dunia ini lagi penuh dengan tantangan ya. Apalagi di tanggal segini tantangannya adalah bagaimana dengan harta-harta yang tersisa kita bisa bertahan sampai nanti di awal bulan. Sambil mikirin, sambil dengerin yang satu ini dulu deh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Ya, santai siang. Santai siang. Nomor 2 kali ini kita beralih ke informasi dunia hiburan ya. Ada HBO yang rilis cuplikan trailer untuk serial dokumenter terbaru berjudul Jay-Z in 8. Dan dokumenter ini juga menampilkan perbincangan mendalam antara Jay-Z dan juga produser Kick Robin untuk mengulas perjalanan karir hip-hop selama 30 tahun ya. Cepat banget bawahnya 70 mulu ya. Nah ini 30 tahun ini dan serial ini juga bakal dijadwalkan tayang mulai 18 September 2026 di HBO Max ya. Jadi yang penasaran nanti ditunggu aja ya tanggal 18 September buat ditonton.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Nomor 2, duo asal Swedia, Eno Jawo dan juga Caroline Held, ini yang tergabung dalam Icona Pop, berhasil atau akhirnya resmi kembali dengan ngerilis album baru keempat mereka, Ritual. Jadi album melalui label Ultra Record atau Iconic Sons Recording bersamaan dengan perilisan album Caroline Held dan Eno Jawo, memperkenalkan single utama yang sangat personal, Heart, lengkapnya dengan visualizer resmi yang disutradarai bersama dengan Icona Pop dan juga Nicole Walker.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di santai siang. Habis ini ada sesi terakhir bareng sama Aris, lanjut lagi sore ceria nanti sampai jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dasam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: 081-327-3122-22
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman berdua, gimana kabar kamu di siang hari ini? Ya, ini cuaca begitu cetar membahana ya. Langitnya biru sebiru, duit 50.000 teman berdua. Tadi di sesi pertama santai siang ada dosen perdana yang temenin kamu, dan di sesi kedua ini ya ada Aquarius yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 4 dan bakal lanjut lagi dari jam 4 sampai jam 7 ada di sore ceria. Yang pasti nanti kita bakal menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2. Selain itu aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai siang. Teman berdua, Polsek Gedung Banteng ini gercep banget ya nanganin kebakaran lahan di Desa Kalikesur pas dapat laporan dari warga sekitar jam 6:30 malam. Dan berkat aksi sigap bareng tim damkar dan BPBD ya, api yang ngebakar tumpukan daun bambu kering itu bisa padam total jam 8 malam sebelum makin ngerembet ke mana-mana. Dan untungnya gak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi warga diingatin banget ya supaya gak sembarangan bakar sampah atau daun kering biar gak kejadian lagi. Dan kerjasama antara warga sama petugas ini emang kunci banget ya, biar musibah kayak gini tuh bisa langsung beres tanpa kerugian yang lebih gede lagi. Karena kalau kebakaran itu semakin melebar, meluas, teman berdua, aduh itu ngeri banget sih. Makanya harus tetap peduli ya teman berdua dengan hal-hal semacam ini.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan? Produk FM Purwokerto.

0: sampai siang.
1: Teman berdua, kali ini kebakaran lahan di Desa Gambar Sari Kebasen, Banyumas ya, akhirnya bisa langsung beres dipadamin gara-gara aksi warga yang gercep lapor polisi pas lihat asap tebal di area overpass Kebasen ya. Dan api yang ngebakar sekitar

0: Jelbi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya.

Santai siang. Teman berdua, ini masalah penyakit menular di wilayah Banyumas ternyata masih jadi tantangan gede ya, gara-gara faktor lingkungan dan penduduk yang lumayan padat. Jadi pihak Dinas Kesehatan ngingetin banget nih soal bahaya genangan air di sekitar rumah yang bisa jadi tempat nyamuk berkembang biak ya pas musim kemarau kayak gini, ya kan? Ya walaupun di beberapa daerah ya boro-boro genangan air ya teman berdua, bahkan air di sumur aja udah gak ada gitu kan. Tapi memang untuk teman-teman yang lingkungannya masih ada air menggenang ataupun bak gitu ya, yang jarang digunakan gitu, memang harus diwaspadai ya. Dan begitu ada laporan penyakit, petugas kesehatan bakal langsung gercep nanganin biar penyebarannya gak makin parah kemana-mana ya. Intinya sih warga emang harus kompak jaga kebersihan lingkungan biar tetap aman dan sehat dari segala macam bibit penyakit.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Santai siang. Menjelang jam 4 teman perdua, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini nanti aku ada di Sore Ceria dan juga di sana ada Tasbih teman-teman perdua ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di kawasan wisata Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Dan kegiatan ini digelar untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
5: Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di kawasan wisata Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Dalam sosialisasi ini, Polres Banjarnegara mengenalkan konsep Trisiap berlalu lintas. Konsep ini menekan tiga hal penting, yakni siap mematuhi peraturan lalu lintas, siap secara fisik dan mental, serta siap memastikan kelayakan kendaraan. Trisiap dinilai penting karena keselamatan di jalan raya berawal dari kedisiplinan setiap pengguna jalan. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara, sepanjang 2025 tercatat 325 kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut meningkat pada 2026 dengan catatan hingga Juli mencapai 384 kasus. Sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat kecelakaan sepanjang 2025. Sedangkan hingga Juli 2026, jumlah korban meninggal tercatat 45 orang. Kerugian material juga mencapai angka yang cukup tinggi. Pada 2025, kerugian ditaksir lebih dari 500 juta rupiah. Sedangkan hingga Juli 2026, kerugian material meningkat menjadi sekitar 657 juta rupiah. Kanit Kamsel Satlantas Polres Banjarnegara Ibda Aristiawan mengatakan, sosialisasi ini penting untuk menanamkan kedisiplinan berlalu lintas sejak dini, khususnya kepada masyarakat dan para pelajar.
6: Untuk materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana kita meningkatkan kepedulian masyarakat tentang etika berlalu lintas. Kita ketahui bersama bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Banjarnegara dari tahun 2025 ke 2026 ada peningkatan. Sehingga kita kewajiban dari Unit Kamsel untuk mensosialisasikan tentang etika keselamatan berlalu lintas.
5: Sementara itu, Kepala Desa Purwasaba Welas Yuni Nugroho atau Hoho Alkaf menyebut sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas khususnya bagi warga dan generasi muda. Menurutnya, edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat semakin memahami aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di jalan raya.
6: Harapan saya dengan adanya sosialisasi seperti ini, karena yang hadir adalah kades-kades, guru-guru juga dari tiap sekolah, ke depan itu masyarakat makin sadar akan keselamatan dirinya. minimal ya belum, memang belum bisa membuat SIM. Anak-anak SMP kan sekarang udah berkendara itu minimal ya menggunakan helm. Kendaraannya harus lengkap, jangan bodoh.
5: Upaya menekan kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan setiap pengguna jalan menjadi kunci untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan selamat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik aja ya buat teman Pro 2. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Sore Ceria, tepatnya di acara Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Dan buat kamu yang nanti mau ikutan nonton siaran ini, boleh banget ya melalui channel YouTube RRI Purwokerto, karena acara Tasbih ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan pastinya kamu boleh berkomentar juga nanti di sana ya, terkait dengan bahasan kita di sore hari ini. Karena tema sore hari ini adalah kenapa harus cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti alasannya apa dan kenapa seorang muslim itu harus mencintai Nabi Muhammad, begitu ya teman berdua. Nanti kita bakal bahas bareng dan ngobrol santai bersama guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Fajar Siddiq SPD MPD. Beliau adalah staf LPPI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan kita sapa dulu, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, gimana kabarnya Pak? Udah lama ya kita
2: alhamdulillah
1: ketemu.
2: Baik ini.
1: Ah, baik ya, alhamdulillah ya Pak ya.
2: Cerah.
1: Cerah ya. Sore yang cerah gitu. Sore kan. Cerah. Padahal kita berharapnya hujan nih Pak.
2: Setelah panas.
1: Setelah panas ya. Dan ya, sore hari ini kita ngebahas tentang cinta kepada Nabi Muhammad gitu kan. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal cinta, kita sering mendengar ya Pak ya istilah, ya seorang muslim ya harus mencintai Rasulnya gitu kan ya. Nah ini pada akhirnya mengangkat tema ini Pak. Nah boleh, mungkin bisa langsung kita mulai saja untuk pembahasan kita di sore hari ini. Oke, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pemirsa RRI ya, pendengar RRI, pemirsa juga karena sekarang
1: nonton nih Pak.
2: Nonton. Ada YouTube-nya.
1: Ada YouTube-nya.
2: Iya, iya. Jadi pertama kita wajib bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Betul.
2: Kita pada sore hari ini diberikan kesehatan, diberikan keamanan, kenyamanan ya untuk tinggal di negeri yang kita cintai ini ya. Insyaallah ya meskipun ada orang mengatakan El Nino apa musim panas apa, tapi kan kita sebagai seorang yang beriman ya harus senantiasa bersyukur ya.
1: Ya.
2: Bersyukur ya, karena bagaimanapun juga kondisi kita banyak ya dari saudara-saudara kita ya, baik itu kaum muslimin maupun yang lain yang dalam kondisi ini tidak aman ya, mereka sangat ekstrim panasnya mungkin ya. Kalau kita insya Allah di negeri yang sangat nyaman ya.
1: Iya betul.
2: Baik, yang kedua, selawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah kepada uswah kita, solidar dan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang nabi yang sangat istimewa, revolusioner dan penuh dengan pelajaran yang ada pada beliau, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan sedikit membedah atau mempelajari ya tentang sirah beliau. Selanjutnya tadi kenapa pada hari ini kita mengambil tema cinta kepada Nabi ya?
1: Iya betul Pak.
2: Ya karena disesuaikan dengan bulan ini kan, bulan ini kan Rabiul Awal ya. Okay. Mulut ya. Ya saya kira momentum apa Rabiul Awal itu adalah ya kelahiran Rasul ya. Kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya kemarin kan juga libur hari Senin kan.
1: Iya. Mulut dan
2: mulut, mulut dan ya. Sekarang tanggal 15 ya. Jadi ya. Jadi Momentum ini harus kita maknai, benar-benar kita maknai, jangan sampai lewat begitu saja. Cuma kita ikut liburannya tapi enggak tahu apa sih
1: esensinya
2: apa begitu kan, sayang sekali begitu ya. Jadi ya kita akan mencoba mencoba menelusuri ya sirah Nabi yang di dalamnya memang kita benar-benar harus mencintai beliau begitu ya. Baik, para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, untuk kelahiran Nabi itu sebenarnya ada beberapa riwayat ya, pendapat. Ada yang tanggal 8, tanggal 9 gitu ya. Ada yang, tapi yang masyhur tanggal 12 ya, Rabiul Awal. Tahun 570-an ya, 571 Hijriahnya ya. Dan dalam kelahiran itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah begitu ya. Oke, sebelum ke sana kita mungkin mempelajari dulu dalam Al-Qur'an ya tentang cinta Nabi ya, atau bersolawat ya kepada Nabi itu ada 18 kali kata dan 19 kata ya. Yang kalau secara umum itu ada yang bermakna masuk ya. Ada yang bermakna sholat, ada yang bermakna keselamatan ya. Kalau disandingkan kata sholat dengan Nabi itu ada dua ya, yaitu yang bermakna bersolawat ya kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya, dan huwallazi yusholli 'alaikum ya, itu juga yang bermakna sholawat. Oke, selanjutnya begini, para pemirsa dan pendengar sekalian. Kelahiran Nabi itu ya, kita ketahui bahwasanya beliau itu yatim sejak dalam kandungan ya, umur 5 bulan. Jadi itu bapaknya Abdullah ketika itu sedang bepergian, berdagang, bekerja lah ya istilahnya, seorang bapak, dan meninggal ya di tengah perjalanan. Jadi ibunya Aminah ini sendirian ya, ya janda kan berarti ya, janda. Akhirnya melahirkan ya, singkat cerita lah, kalau diceritakan semua panjang sih ya. Yang inti-intinya aja ya, ketika melahirkan itu sesuatu yang sangat senang semuanya gitu ya, di keluarga-keluarganya, dari pamannya ya. Jadi kalau bahasa sini ya Pak Lek ya, ada Pak Lek, Pak D ya. Ya di antara Pak D-nya itu ada yang sangat senang, sehingga senangnya itu sampai dia memerdekakan budaknya. Namanya senangnya, kan? Senangnya setelah memerdekakan budaknya dia makan-makan ya, ngasih tahu makan ya. Karena memang Aminah kan enggak punya ini kan, suaminya sudah meninggal kan. Jadi mau enggak mau ya Pak D-nya itu yang
1: merayakan,
2: yang merayakan ya. Gitu. Ya. Ya, kita tahu mungkin ada yang tahu siapa sih Pak D-nya yang merayakan itu, dan akhirnya kan kita sampai sekarang ada dari kaum muslim kan yang merayakan juga ketika lahir Nabi ya. Ternyata yang merayakan ya, namanya juga waktu itu masih ini ya, masih belum ada Islam ya, yang di bawah Nabi, yaitu Abu Lahab. Ya sangat sangat familiar ya kita. Wih, Abu Lahab ya.
1: Ternyata
2: Abu Lahab ya. Wah iya ya, memang begitulah dunia ya. Jadi kadang sesuatu tokoh besar itu malah keluarnya atau yang merawatnya kadang orang-orang yang nantinya malah memusuhinya begitu.
1: Ini namanya dunia ya Pak.
2: Namanya dunia segitu. Jadi kadang kalau kita menginginkan sesuatu yang ideal di dunia ini ya nggak akan tercapai. Wong orang-orang tokoh besar-besar seperti Rasulullah aja yang merayakan bahkan merawat ketika kecilnya itu ya diantaranya Bulahap kan begitu. Sampai yeah. saking senengnya memerdekakan budak kan begitu. Ya, jadi ya mungkin dari pelajaran ini ya kita bisa mengambil pelajaran ya. Apa namanya? Satu diantaranya tadi Rasulullah itu memang sudah menderita dari kecil kan ya, sudah enggak ada bapak gitu. Ya, sudah menderita bapak. Jadi setelah itu kan 6 tahun juga ditinggal ibunya gitu ya. Jadi sangat tidak ideal mungkin kalau kasih sayang orang mengatakan sekarang gitu ya. Tetapi ya kita bisa mengambil hikmah ya. Jadi kalau mungkin ya anak-anak muda, mungkin teman-teman sekarang yang kok saya dilahirkan dari keluarga yang kurang ya, ibu saya dan bapak saya kenapa seperti itu ya, gitu. Maksudnya tidak puas dengan keluarganya, tidak puas dengan kondisi. Lihat Rasulullah, dia malah udah ditinggal ya kan?
1: Sebelum lahir.
2: Sebelum lahir ya bapaknya ya, itu. Ada yang apa namanya ponakan saya sudah SMA nangis terus ditinggal bapaknya loh. Itu kan belum apa-apa Rasulullah kan, nah, dari lahir ya. Nanti apa namanya umur 6 tahun ditinggal ibunya lagi. Jadi kadang kesuksesan atau orang-orang besar itu pelajaran yang paling berharga yang bisa membentuk seseorang jadi besar itu adalah apa? Penderitaan.
1: Penderitaan ya.
2: Iya, penderitaan. Jadi kesusahan itu bisa jadi adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup seseorang. Hidupnya. Ya. Jadi ya kayak Nabi kita ini dari kecil susah begitu ya. Enggak ada bapak, tahu-tahu umur 6 tahun ditinggal juga ibunya gitu ya. Tapi ya luar biasa nanti jadi orang yang sangat besar ya. Itu. Jadi tadi yang kedua pelajarannya ya tadi idealisme dalam
1: kehidupan ya.
2: Kehidupan itu memang Allah mengaturnya kayak gitu gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi jangankan itu ya, Nabi Musa itu siapa yang ngerawat? Fir'aun.
1: Iya malah.
2: Iya ya. Yang orang yang akan memusuhinya kan, orang besar yang akan musuhinya. Ya memang siklus alam ya, dunia itu yang dibuat seperti itu. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kemahabesarannya. Nah, orang yang sangat dekat ternyata ya orang yang merasa paling hebat bahkan mengaku Tuhan ternyata yang menghancurkan kesombongannya ya anak angkatnya sendiri kan Nabi Musa itu kan dan seterusnya banyak kisah-kisah itu yang memang ya di luar ideal. Jadi kita ya insya Allah senantiasa terima saja ya kondisi kehidupan kita ya, takdir kita, kita senantiasa berhusnuzan pada Allah ya. Itu mungkin pelajaran-pelajaran diantara yang bisa kita ambil dari situ.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi Pak ya, kita break dulu sebentar ya.
2: Oke.
1: Oke, terkait dengan tema bahasan kita dan buat teman berdua ini yang mau nonton secara live ya, acara ini boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto. Iya. Nanti kita bakal lanjut lagi, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Masih bersama Pak Fajar, masih semangat ya Pak ya?
2: Masih semangat.
1: Masih ya. Semangat, ini di sore-sore yang begitu cerah ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya.
2: Bisa mencerahkan.
1: Oke, Pak, ini Nabi Muhammad itu kan terkenal dengan kejujuran dan amanahnya gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, apakah ini menjadi salah satu alasan kuat kita untuk meneladaninya? Atau mungkin ada hal-hal yang lebih besar lagi dari sekedar kejujuran dan amanah gitu, Pak? Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya, loh, kita meneladani orang itu gak sekedar kejujurannya aja loh. Tapi ada hal lain yang sebenarnya kita perlu tiru dari Nabi Muhammad, gitu, Pak.
2: Iya, baik. Baik, tadi satu, apa namanya, argumen ya, salah satu argumen kenapa kita harus cinta Nabi ya.
1: Oke.
2: Yang pertama memang kita bahasakan kepatutan.
1: Kepatutan.
2: Ya, kepatutan. Jadi memang sepatutnya itu kita itu memang cinta Nabi. Kenapa? Ya, karena Nabi itu sangat cinta sekali kepada kita. Gitu
1: oh,
2: ya.
1: Okay.
2: Itu ada ayat dalam surat At-Taubah ayat 128 itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu ya seorang nabi yang dia itu sangat berat perhatiannya kepada kalian ya. Sangat berat cintanya kepada kalian ya. Harisun 'alaikum bil mu'minin ya. Dia itu sangat menginginkan ya keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi hidupnya itu habis atau senantiasa memikirkan umatnya gitu.
1: Oke. Nah,
2: bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat penyayang dan sangat menyayangi umat-umatnya. Jadi kalau Rasul sebegitu cintanya kepada kita, masa iya sih kita mengabaikan begitu saja, kan begitu?
1: Okay.
2: Logikanya kan nggak pantas ya. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi Rasul itu sudah mengorbankan apapun ya yang dia punya, gitu kan? Yang dia bahkan dirinya sendiri ya untuk mendakwahkan ini ya supaya agama ini tersebar, kita ini mendapatkan pencerahan kan begitu. Itu Rasul sudah bagaimana menginginkan supaya itu. Bahkan satu saat ya, ada satu hadis juga ketika di akhir-akhir wafatnya Rasul ya, itu malaikat Jibril kan biasa kalau
1: ya.
2: Kalau namanya Nabi, ketika mau diambil nyawanya ya harus permisi dulu ya.
1: Iya, iya.
2: Beda sama kita, kalau kita ya nggak perlu permisi, ambil cabut. Aja. Tapi kalau Nabi ya harus.
1: Ada ganggunya.
2: Malaikat maut ya. Kulon won dulu. Wahai Rasul, saya diutus Allah untuk mau mengambil nyawanya jenengan. Terus kata Rasul ya. Ya

0: Lo kalau Nabi kita waktu itu ya memang pasrah, jadi silahkan begitu. Berbeda yeah. dengan Nabi Ibrahim umpamanya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Nabi Ibrahim itu ketika ada malaikat maut mau mencabut nyawanya, kata Nabi Ibrahim, gimana sih masa kekasih Allah kok mau dicabut nyawanya? Nah, terus gimana? Ya kamu balik lagi, masa orang yang dicintai sama Allah kok
1: mau dicabut
0: gitu.
1: Gimana sih gitu?
0: Wah, bingung malaikatnya. Akhirnya dia balik lagi ini dalam satu riwayat ini ya. Lalu dia malaikat lapor sama Allah, ya Allah, ini Nabi Ibrahim nggak mau dicabut itu. Gimana? Karena katanya masa kekasihnya Sang Maha Kuasa kok mau dicabut nyawanya, katanya. Ya udah, bilang aja sama ke Ibrahim, masa iya kekasihnya kok nggak mau ketemu sama yang dicintai?
1: Ya, dibalikin.
0: Dibalikin ya. Akhirnya malaikat datang ke Nabi Ibrahim.
1: Kata Allah gitu.
0: Iya, kata Allah, masa orang yang mencintai kok nggak mau ketemu sama yang dicintai? Oh gitu ya. Oh ya udah, silakan dicabut. Akhirnya dicabut. Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah
1: sudah berserah gitu ya.
0: Sudah berserah, dan tapi beliau bertanya, wahai dan jadi ketika itu ya ada Jibril, ya ada malaikat maut ya. Bagaimana kondisi umat saya? Rasulullah bertanya, adakah kabar gembira ketika saya nanti
1: meninggal?
0: Ya. Kata malaikat, ya ada. Pertama, ya semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Ya kesalahan-kesalahanmu dan kamu akan ditempatkan di surga yang paling tinggi ya. Nanti di sana sudah disediakan semuanya. Dan tidak akan dibuka pintu surga kecuali engkau memasukinya. Itu. Kata Nabi, bukan itu maksud saya, katanya.
1: Oke.
0: Okay. Maksud saya, bagaimana kondisi umatku nanti ketika saya telah mati? Ada gambar gembira apa? Ya, Jibril mengatakan, ya siapa yang mencintaimu, siapa yang melaksanakan perintah Allah dan dia mengikuti perintahmu, ya dia akan selamat gitu. Nah, di saat itulah Rasul menangis ya, artinya
1: kok gitu aja
0: apa ada yang lain gitu. Maksudnya Rasul akhirnya beliau senantiasa memanggil umatnya begitu ya. Jadi sampai akhir itu, bahkan ketika dicabut nyawanya itu Rasul mengatakan, kok sakitnya seperti ini ya. Kalau seperti ini, silakan sakitnya itu semua ditimpakan ke saya, katanya. Jadi okay, jangan sampai umat saya itu merasakan sakit yang sakaratul maut yang seperti ini ya. Itu permintaan Nabi ya. Jadi sekarang kalau seseorang itu sakaratul maut yang rasa sakitnya mungkin ada yang sakit itu ya, itu jauh, itu sudah diambil rasa sakitnya semuanya. Berarti oleh Nabi
1: itu gak ada apa-apanya,
0: gak ada kita. Apa-apanya, jadi semuanya kata Nabi sudah ditimpakan ke beliau. Jadi itu minta, Rasul minta itu diantara sakitnya ya. Terus ya, jadi sebegitu ya cintanya Rasul ya kepada umatnya, sehingga mengkhawatirkan kondisi umatnya. Bahkan ya nanti di akhirat itu bisa jadi Rasul itu selalu menunggu di ujung pintu jembatan ya, Siratul Mustaqim, yang
1: menunggu umatnya
0: gitu. Mudah-mudahan ini selamat, dan umatku ini selamat ketika melewati, semua ditungguin oleh Rasul. Jadi bisa jadi kita umatnya itu semuanya sudah masuk surga, sudah enak-enak di sana. Ya Rasul sudah masih nungguin di situ ya.
1: Ibaratnya sampai kayak jemput gitu.
0: Iya, sampai umatnya habis dulu baru Rasulullah nanti
1: masuk.
0: Ya? Itu saking cintanya beliau ya. Ya, jadi nabi-nabi yang lain tidak ada yang seperti itu ya. Ya begitu cintanya gitu. Jadi Rasulullah itu seseorang yang memberikan mau'idzah, memberikan pelajaran di dunia ini secara ikhlas murni ya, motivasi secara murni ya, dan juga di akhirat itu lebih lagi ya. Jadi bantuan Rasulullah di akhirat itu nanti lebih lagi. Jadi pengen umatnya itu selamat semua gitu ya. Menungguin di sirat itu. Mudah-mudahan selamat didoakan gitu ya. Enggak ada nabi yang seperti beliau, itu enggak ada. Ya, itu saking cintanya Rasulullah menungguin umatnya ya. Jadi masa iya Rasul sebegitu cintanya itu kita enggak cinta kepada beliau. Patutnya gimana gitu. Dia okay. Rasa kepatutannya. Itu yang pertama ya.
1: Yang pertama ya.
0: Lalu yang kedua kepatuhan. Jadi dalam satu ayat Allah mengatakan berfirman, Allah berfirman, wahai manusia ya, katakanlah wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, kalian harus mengikutiku, kalian harus cinta kepadaku. Ya, itu kata Allah dalam firman surat Ali Imran ya, Ali Imran ayat 31 ya. Jadi sudah harus satu paket ya, kata Allah, kalau kalian cinta kepadaku Tuhan, kalian harus cinta kepada Rasul, harus mengikuti Rasul gitu. Enggak boleh salah satu, apalagi
1: itu sepaket ya.
0: Sepaket itu sudah kita harus patuh gitu. Jadi mau enggak mau ya. Jadi enggak ada alasannya, wah saya Al-Qur'an aja lah, enggak usah hadis gitu.
1: Enggak
0: usah,
1: enggak bisa, gitu.
0: Enggak bisa. Itu paketnya harus, kalau mau cinta Allah ya harus ikut gitu. Jadi alasan logikanya kedua ya, kepatuhannya seperti itu.
1: Kepatuhan ya, Pak.
0: Iya. Lalu yang ketiga keharusan.
1: Keharusan ya.
0: Keharusan. Jadi ada satu saat Umar bin Khattab itu ya, beliau dalam satu obrolan itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya cinta kepadamu melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri ya. Kalau untuk diriku sendiri aku ya masih mikir ya, tapi kalau untuk keluarga segala macam saya lebih cinta kepadamu. Terus kata kata Rasul, jangan gitu Umar, bukan seperti itu caranya. Terus bagaimana? Ya kamu harus mencintaiku melebihi segala sesuatu termasuk dirimu sendiri, kata Rasul. Oh gitu. Loh kenapa harus seperti itu? Terus Umar berpikir, oh iya ya, ternyata memang harus cinta kepada Rasul secara keseluruhan. Akhirnya, wahai Rasul, saya bersaksi saya akan mencintaimu seluruhnya, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah itu baru benar, kata Rasul. Jadi kenapa memang kita harus cinta kepada Rasul melebihi segala sesuatu bahkan diri kita sendiri? Ya karena kita ini memang hidup di dunia ya untuk mengabdi kan kepada Allah gitu.
1: Okay.
0: Mengabdi kepada Allah, dan kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya gitu dalam segala sisi prioritas ya. Jangan sampai kehidupan dunia itu ya menjadi sesuatu yang kita prioritaskan melebihi Allah dan Rasulnya. Nah, okay. Itu nanti ada satu ayat sendiri yang bahaya gitu ya kalau kita mendahulukan itu. Jadi kalau kita pengen menjadi seorang mukmin yang sempurna, kata Rasul ya, kita harus mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi segala sesuatu, keluarga, harta, bahkan diri kita sendiri gitu.
1: Okay.
0: Itu konsepnya ya. Ya, saya kira itu ya, nanti setelah ini kita akan belajar kenapa kita harus caranya
1: gitu. Mencintai Allah gitu ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Cara mencintai Rasul.
1: Oke. Baik, kita nanti bakal lanjut lagi ya teman berdua, dan buat kamu yang sekali lagi pengen nonton acara ini secara langsung boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Kita ke lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan sore ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati, masih bersama dengan Pak Fajar ya. Dan tadi Pak, kita udah ngobrol terkait dengan kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang kan kita harus tahu nih Pak, caranya itu seperti apa gitu kan. Apakah ada tata cara khusus atau mungkin kita hanya mengikuti apa istilahnya, panduan-panduan yang ada aja lah gitu, atau mungkin sebenarnya ada cara yang lebih mendalam lagi untuk kita bisa mencintai Rasul gitu Pak? Silakan.
2: Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Tadi bahayanya ya, tadi sedikit kurang apa namanya selesai tentang bahaya jikalau kita tidak menjadikan Rasul, tidak menjadikan Allah sesuatu yang paling kita cintai. Ya.
1: Ya.
2: Allah sudah ancam itu, sudah sebutkan itu dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Sana Allah berfirman, Kul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Rasul, jika kalian itu lebih mencintai bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, jika kalian lebih cinta anak-anak kalian, wa azwajukum, jika kalian lebih cinta kepada istri-istri kalian, ya, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasada, pada harta-harta kalian lebih kalian cintai, aset-aset kalian yang kalian lebih cintai, perdagangan bisnis kalian yang lebih kalian cintai, ya, wa masakin tardawna, dan rumah yang kalian tinggali, aset tadi yang kalian tinggali, itu lebih kalian cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau itu semua yang tadi disebutkan itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya kata Allah, fataruba suhatta ya'ti Allah bi amri, ya tunggu saja, kalian akan hancur nanti di situ, kata Allah. Ya kan ada kehancuran di situ. Ya bisa kehancuran ya kehancuran secara maknawi, bisa secara zahir. Artinya secara zahir kan orang juga nantinya akan mati juga, hancur juga,
1: iya,
2: ya kan?
1: Iya.
2: Meskipun dia cinta dia punya, pasti itu dia akan mati. Atau secara maknawi dia akan hancur secara sebelum waktunya, kan juga bisa.
1: Bisa ya Pak ya.
2: Iya, zaman sekarang karena lebih mencintai jabatan, karir, lebih harta, ya Allah dan Rasulnya ditinggalkan, akhirnya yang ketemunya siapa? Ya KPK. Ya kan?
1: Iya, betul.
2: Kenapa
1: betul.
2: Orang-orang bisa ditangkap KPK, orang-orang tidak jujur, orang-orang mau korupsi dan lain sebagainya? Ya mereka yang ada di kepalanya itu ya
1: dunia,
2: bagi
1: ya.
2: Mereka dunia lebih ya, bagi mereka yang paling penting jabatan, bagi mereka yang lebih penting aset ya, lebih penting bisnisnya. Nah, itu. Itu orang-orang yang ya hancur ya, hancur karirnya, hancur nama baiknya,
1: bahkan keluarganya,
2: bahkan keluarganya begitu. Hatta ya Allah, dan ini ya janji Allah ya pasti akan terbukti gitu. Jadi momen apa namanya sekarang ini ya, momen Rabiul Awal mulut ini ya, kita harus benar-benar menjadikan inspirasi bahwasanya ya kita jadikan Allah dan Rasulnya ini sebagai prioritas dalam hidup kita, kita lebih pelajari ya, dan seterusnya. Jadi itu bahayanya jika kita tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita lebih prioritaskan dari yang lain. Baik, lalu bagaimana ya, ini masih ada waktu singkat, kita mencintai, apa yang bisa kita lakukan ya. Ya yang pertama, kita bisa apa namanya bersolawat
1: ya Pak ya.
2: Ya. Bersolawat kepada Nabi ya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kita bukan berapa banyaknya, tapi ya kita maknai ya, dalam
1: sholawat ya,
2: maknainya dalam sholawat itu ya. Ya, kita kan ketika sholat juga sudah membaca sholawat, ya Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Ya. Kita baca dengan keikhlasan. Karena apa? Karena kata Rasulullah, man sholat alaiya sholat sholatan, barang siapa yang bersholawat kepadaku satu kali, maka sallallahu alaihi asrotan. Aukama kola Rasul. Allah akan memberikan kepada dia keselamatan sebanyak 10 kali. Ya, jadi sholawatnya kita itu mengundang keselamatan kita, mengundang keberkahan kepada kita lebih dari yang kita ucapkan. Ya kan? 10 kali dan seterusnya. Kalau 10 ya 100 dan seterusnya. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ya kita membiasakan dengan nabi begitu. Maksudnya membiasakan dengan nabi itu lakukan ya amalan-amalan keseharian kita ya. Seakan-akan itu selalu ingat nabi. Amalan-amal yang sederhana saja ya. Mamanya ketika kita makan, sesekali lah kita makan itu ingat bagaimana dulu saya ingin makan bersama nabi ya. Akhirnya kita kan harus belajar, nabi itu makan dengan duduk ya, ya. Dan seterusnya. Akhirnya kita menghadirkan nabi ketika kita makan dalam-dalam jiwa sih ya, dalam jiwa. Kita hanya makan seakan-akan kita lagi bersama nabi. Kita berjalan.
1: Nabi kayak gini ya, jalan-jalan.
2: Kita seakan-akan di apa namanya berada di samping nabi terus. Jadi hidup kita ini nanti lama-lama ya, senantiasa ada nabi di situ ya, menghadirkan nabi ya. Artinya bagaimana ya nabi itu melakukan sesuatu dan kita mengikutinya itu. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada nabi. Jadi menghadirkan nabi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga kita bisa dengan cara membaca sejarah nabi, mempelajari ya sirah nabi tadi. Tadi kayak tadi kan baru kelahiran sampai di Bukhara aja ya. Itu ada pelajaran penting ya yang sudah kita dapatkan ya. Jadi dari awal kayak ternyata Rasul itu diasuh oleh seseorang yang mungkin tidak ideal begitu ya. Tetapi memang begitulah kekuasaan Allah. Lagi Rasul itu umur 12 tahun pergi dengan Abu Thalib sudah ke Syam ya, daerah Suriah. Kalau Rasul dari Mekah ke Suriah Pakistan kan jauh ya. Itu ya sudah ada yang menunggu di sana, yaitu namanya Pendeta Bukhara itu. Dia menunggu siapa ini yang ada rombongan dari Mekah yang punya ciri-ciri
1: kenabian ya.
2: Ciri-ciri kenabian. Dia akan diikuti awan ya. Di dalam kitabnya Bukhara Nasrani itu ada, dia akan diikuti awan yang selalu biasa ikut. Pohon-pohon yang ada di sampingnya akan menunduk ya. Terus kondisi angin tenang ya. Dan ada bahu antara dua bahu itu ada tanda kenabian di situ. Ya, ada kayak tanda ya. Dan ketika Bukhara pendeta itu sampai dan dia lihat ada tanda-tanda itu, ada nih. Dan dia nunggunya udah lama, pas lihat ya. Abu Thalib, rombongannya Abu Thalib, dia ada. Ini dia, langsung dijamu banyak. Dijamu makan segala macam karena dia orang kaya ya. Setelah itu kok dilihat loh tadi kok udah biasa lagi nih kondisi hawanya gitu. Ya. Kalian meninggalkan seseorang ya?
1: Enggak dibawa ya.
2: Enggak dibawa ya. Akhirnya itu ada ponakan, ada anak kecil di belakang gitu. Enggak tak suruh masuk, kata Abu Thalib. Ini pantas. Terus coba dipanggil lagi. Itu enggak penting. Ya udah, dipanggil aja.
1: Panggil. Yang penting kesini aja gitu.
2: Akhirnya betul semuanya ada tanda kenabian ya. Ada ciri-ciri kenabian ada. Jadi artinya di sini juga kita bisa mengambil hikmah umpamanya contoh kasus ini ya. Seberapapun kita akan dihilangkan atau tidak nampakkan, kalau kita jadi berlian itu semua mesti akan dicari.
1: Betul.
2: Itu aja pelajarannya.
1: Iya.
2: Jadi meskipun waktu itu Abu Thalib selaku pamannya tidak menghiraukan itu, tapi tetap ada orang yang nyari karena ini berlian gitu ya. Jadi kita ini bisa aja kalau memang punya potensi yang bagus ya, sedimanapun kita akan
1: dicari
2: ya? Orang. Ya, itu kan pelajaran ya.
1: Pelajaran,
2: ya. Setiap segala sesuatu sirah Nabi itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Umpamanya contoh gitu. Ya, saya kira itu. Jadi intinya ya, rangkumannya pada kesempatan ini ya, mari kita senantiasa harus mencintai Rasul ya. Ya, kita berkhidmah, yang keempat ini berkhidmah kepada umatnya Rasul, apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk umatnya Rasul ya. Itu cara mencintai Nabi. Ya, begitu ya. Jadi monggo saya mengajak mungkin diri saya sendiri, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, para pendengar ya, momentum Rabiul Awal Mulutan ini ya, kita jangan sampai habis kepada sesuatu yang sifatnya sifatnya hanya hura-hura begitu ya. Sifatnya hanya ritual gitu ya, sifatnya yang hanya fisik ya. Kita lebih maknailah apa yang ada dalam kisah Rasul, Nabi, dan kita mencontoh itu sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kira itu.
1: Oke, terima kasih Pak Fajar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak anak muda ya, ya, untuk yang mendengarkan ataupun yang menonton ya. Dan acaranya untuk di tasbih ini karena udah mepet banget ya Pak ya. Iya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, teman-teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Pak Fajar Siddiq, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah staf LPPI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buat kamu yang ketinggalan acara ini ya dan penasaran, itu nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita pelajari gitu ya, kamu bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Thanks.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: 52 ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin saya dari Jalan Jensut dulu ya, ada di Simpang Sutosuman atau Simpang Srimaya. Simpang Sutosuman ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi ya, dari arah timur yang menuju ke arah barat. Mungkin bisa juga dilihat dari Studio Pro 2 ya, di Jalan Jensut ini pada sore hari ini cukup ya ramai karena Jumat biasanya banyak yang mudik ya, ada yang mudik, mungkin ada yang baru pulang kerja, mungkin ada yang udah siap jalan-jalan mungkin di Kota Purwokerto. Jadi mungkin lalu lintas di Jalan Jensut ini ramai, mulai dari Simpang Sutosuman mungkin nanti sampai Simpang Alun-Alun, Sawangan, underpass ya yang biasa ramai, pasti seperti itu. Untuk di Simpang Sutosuman ini, dari arah timur ini ramai sepeda motor mobil pribadi, yang dari arah selatan juga sama ya, ini lumayan ramai dari arah Andang ya, atau dari arah Jawali ini yang sampai ke arah Simpang Sutosuman ini cukup ramai pada sore hari ini. Tapi masih lancar, masih aman sekali, cuaca juga cerah banget ya kalau dilihat dari kamera ini sampai silau untuk cahaya di Simpang Sutosuman. Jadi mungkin aman banget yang mau berlalu lintas atau mau mungkin pulang kerja atau mau main yang lewat Jalan Jenderal Sudirman, ini lancar untuk pada sore hari ini. Walaupun ramai ya, tapi ini lancar banget untuk di Simpang Sutosuman. Terus berikutnya ke arah barat ya, terusan ke arah Simpang Alun-Alun, langsung saja Alun-Alun Sawangan Museum BRI. Di Alun-Alun ini lancar ya untuk dari arah timur menuju ke arah barat atau menuju ke arah Jalan Masjid, ini lancar kendaraan sepeda motor mobil pribadi. Untuk yang lain dari arah barat ya, atau terusan dari Simpang Sawangan dan Simpang Museum BRI yang masuk ke arah Jalan Masjid juga lumayan ramai sepeda motor mobil pribadi. Tapi tidak ada kemacetan ya di Simpang Jalan untuk di Simpang Alun-Alun ini, yang kendaraan masuk ke arah Jalan Masjid ini sangat lancar, jadi aman banget yang mau ke arah Simpang Alun-Alun ke arah Jalan Masjid ini, aman banget pada sore hari ini. Terus terusan ke arah Simpang Sawangan ya, Simpang Sawangan ini juga sama, dari arah Tanjung, dari arah terusan Alun-Alun tadi, ini ramai lancar, banyak kan sepeda motor ya pada sore hari ini motor lagi banyak banget dan seperti padat ya untuk sepeda motor untuk di Simpang Sawangan, terutama dari arah Alun-Alun, dari arah Sawangan, dan kebanyakan menuju ke arah Simpang Museum BRI ya untuk kendaraannya. Dan untuk di Museum BRI ini lancar, banyak yang menuju ke arah Pasar Manis ada, tapi kebanyakan yang menuju ke arah underpass. Dan di underpass ini tadi jam setengah lima ya, sampai jam setengah lima tadi lagi rame-ramenya, tapi untuk jam lima ini udah mulai sepi, malah lengang ya untuk di jembatannya. Mungkin nanti bakal rame lagi, mungkin mau habis maghrib ya, ini biasanya rame lagi, tapi untuk jam lima ini lancar untuk di underpass atau di jembatannya ya, cuma yang underpass ini lancar sekali pada sore hari ini. Terus berkelewatan di Simpang Omnia ini, atau Simpang Jalan Masjid ya, terusan tadi di Alun-Alun ya, Simpang Omnia ini juga lancar dari arah Geriatri, dari arah Pasar Manis, ini lancar semuanya sepeda motor, mobil pribadi. Kebanyakan ini yang menuju ke arah timur ya, ke arah Kebon Dalem, ini untuk kendaraan tidak ramai, ini lancar sekali untuk di Simpang Omnia walaupun ramai dari arah Geriatri ya. Tapi ini yang dari arah Geriatri ini memang kebanyakan yang menuju ke arah barat dibanding yang masuk ke arah Jalan Gatsu ya, atau Gatot Subroto, ini kebanyakan yang menuju ke arah barat, ke arah Pasar Manis untuk di Simpang Omnia. Terus berikutnya Jalan Gerilya ya, saya sampaikan Jalan Gerilya saja. Jalan Gerilya ini karena saya sampaikan karena emang walaupun sepi tapi emang kendaraan barang banyak ya yang melewati Jalan Gerilya, mulai dari yang terpantau Pancurawis, Karangbawang, Bundaran ya, Andang, terus ke arah Patriot, ke Simpang Karangpucung sampai Tanjung, dan di Jalan Veteran tembusan lurusan dari Tanjung ini ada karena ada Palang Pintu ya, biasanya emang ada tundaan di situ. Tapi untuk di jalan gerilyanya untuk lalu lintas pada sore hari ini lancar sekali. Sepeda motor, mobil pribadi semuanya lancar, kendaraan barang juga lancar, ada bus juga udah mulai berangkat ya. Jadi memang di jalan gerilya ini benar-benar lancar, tapi memang banyak kendaraan barang dan bus untuk di jalan gerilyanya. Dan untuk yang sampai ke arah Veteran, ini masih lancar sih, belum mungkin antrian kereta belum sampai Simpang Tanjung ya, atau ekornya masih aman lah, masih jauh dari sejarah Simpang Tanjung. Jadi lancar banget di jalan gerilya, di Simpang Tanjung yang dekat jalan Veteran ini masih lancar sekali. Dan terakhir saya sampaikan di Simpang Karang Luas. Simpang Karang Luas ini kayak ramai terus ya, ini ramai dari arah barat dan timur seperti biasa, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus ini terpantau ya di Simpang Karang Luas, walaupun masih lancar banget, lancar sekali untuk di Simpang Karang Luas walaupun ramai ya, tapi ini lancar banget yang itu yang dari arah timur dan barat, dan yang dari arah selatan utara ini banyakkan sepeda motor ya, ada beberapa mobil pribadi tapi sedikit, itu banyakkan sepeda motor yang melewati Simpang Karang Luas. Jadi yang mau melihat di Simpang Karang Luas ini juga masih lancar, walaupun nanti biasanya untuk kendaraan barang, bus ini banyak, tapi ini masih lancar untuk yang terpantau oleh kamera CCTV. Cuaca juga cerah semua ya, untuk di ya simpang-simpang yang terpantau kamera, ini cuacanya cerah, sampai silau malah. Jadi mungkin yang mau berlalu lintas, mau mungkin pulang kerja atau mau jalan-jalan, untuk diperhatikan untuk keselamatan lalu lintasnya ya, untuk cuaca insya Allah ini cerah mungkin sampai nanti malam. Ini itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali ya Mas Aziz.
1: Oke, siap. Sama-sama Mas.
0: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya ya, di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 ya, bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Ria. Sonic Ceria.
1: Kali ini ada Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas ya, baru aja kelar nih ngadain workshop residensi teater selama 3 hari buat nambah ilmu sekaligus nyari regenerasi seniman baru nih yang makin oke gitu ya. Dan sekitar 30 peserta dari berbagai komunitas ini diajak buat dalemin segala elemen panggung, mulai dari urusan acting udah pasti, terus tata rias, sampai penataan lampu bareng para pemateri profesional. Dan langkah kolaborasi bareng Kementerian Kebudayaan ini emang sengaja dibikin buat mancing gairah ekosistem teater di Banyumas ya, yang memang sempat kendor. Ini supaya bisa makin aktif dan ngelahirin karya-karya pertunjukan yang lebih gokil lagi ke depannya. Ada yang mau nerusin ikutan? Tapi memang harusnya teater di Banyumas harus lebih berkembang lagi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas ini dapat arahan baru ya dari pemerintah pusat, biar prosesnya dibikin bertahap aja. Kalau awalnya pengen langsung jadi 3 wilayah, sekarang disaranin fokus jadi 2 daerah otonom dulu, yaitu Kabupaten Banyumas sama Kota Purwokerto gitu ya. Dan strategi ini diambil biar urusan teknis sama birokrasi benar-benar siap sebelum nantinya Kabupaten Banyumas Barat yang baru gitu ya, ini dibentuk di tahap berikutnya. Dan langkah ini dianggap lebih masuk akal biar pengelolaan pemerintah jadi lebih mateng dan gak kewalahan pas masa transisi gitu teman berdua. Jadi memang rencana pemekaran Kabupaten Banyumas ini sudah cukup lama ya, wacana-wacana yang bergulir gitu teman berdua. Nah nanti perkembangannya bakal seperti apa, ya kita tunggu aja teman berdua, karena untuk memekarkan suatu kabupaten itu bukan perkara yang mudah ya. Ini khususnya masalah administrasinya dan juga nanti wah perintilan-perintilannya itu bakal banyak banget. So ya kita dukung aja kalau misalkan memang harus dimekarkan gitu ya, karena ya banyak pertimbangan, banyak aspek yang menjadi pertimbangan juga. Ya tentunya ini butuh satu langkah yang harus dihitung secara matang teman-teman berdua.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku di sore ceria sampai jam 7. Nanti bakal lanjut lagi di Music Live Chat ya. Dan kita bakal relay ke Jakarta. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12222
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
3: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kali ini ada informasi yang menarik teman Pro 2. Dinkominfo Banyumas ini lagi ancang-ancang banget buat nambah kapasitas internet gratis di alun-alun Purwokerto ya, biar makin kenceng dan yang pasti pengen luas jangkauannya gitu. Dan fasilitas yang tadinya cuma bisa dipakai 100 orang sekaligus ya, ini rencananya bakal ditingkatkan biar bisa menampung sampai 200 pengguna lewat penambahan alat di area sisi barat ya. Dan langkah ini diambil gara-gara warga makin rame yang datang buat nongkrong dan butuh koneksi stabil ya, terutama pas akhir pekan. Dan monitoring terus dilakuin supaya layanan wifi 24 jam ini tetap oke dan gak lemot ya pas dipakai banyak orang barengan gitu teman berdua. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah apa ya, sebagai kenyamanan gitu kan, sebagai pengunjung yang mungkin pengen menggunakan internet gitu kan di istilahnya di sela-sela alun-alun ya, di sela alun-alun, di sela jajan-jajan di alun-alun gitu teman berdua, sambil jalan-jalan, sambil jajan, nongkrong di alun-alun, kemudian sambil internetan gratis di sana. Ngerjain tugas mungkin ya, boleh.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ada satu musisi Indonesia namanya Divki Halif ini baru aja ngerilis lagu baru judulnya Belum Selesai. Yang nyeritain soal peliknya hubungan yang lagi digantung. Atau istilahnya kalau anak zaman sekarang itu apa istilahnya? Kena silent treatment. Ya, silent treatment gitu tempat berdua. Ada yang pernah kayak gitu? Aku yakin banyak ya. Dan lagu ini ngebawa pesan kalau masalah dalam hubungan itu gak harus selalu berakhir bubar ya. Karena masih ada sisi yang pengen berjuang benerin keadaan. Dan lewat sentuhan Dini Indrajaya dan juga Kam Gamo, lagu ini kerasa emosional banget ya. Apalagi video klipnya juga ini ngangkat cerita cowok yang pulang merantau gitu ceritanya, demi nemuin masa lalunya. Berat teman berdua ya. Dan karya ini emang sengaja dibikin buat mereka gitu ya, yang ngerasa hubungannya masih penuh tanda tanya tapi tetap pengen nyoba nyari jalan keluar bareng. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan berjuang sendiri kayaknya terlalu berat ya teman berdua ya. Apalagi kalau udah kehilangan seseorang, bingung kan rutinitasnya mau ngapain. Makanya kita dengerin dulu nih, It Get Off dengan Rutinitas.

0: begitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

Kali ini ada Rio Klebi ya, resmi ngerilis single paling baru berjudul Janji Bahagia nih di 28 Agustus buat ngelanjutin kesuksesan hits yang sebelumnya berjudul Bunga Abadi. Ya, Rio Klebi itu Bunga Abadi itu lagu kayak apa ya, ini lagu-lagu tuh menenangkan gitu teman berdua. Dan lagu yang kerasa simpel ini emang sengaja dibikin buat jadi teman setia dalam ngejalanin keseharian para pendengar ya di berbagai platform streaming music digital. Dan harapannya karya terbaru ini bisa punya perjalanan yang gak kalah gokil dan bisa nemuin momentum sendiri di hati para pecinta musik tanah air, ya kan? Ya pasti kalau Rio Klebi itu memang ya genre musiknya seperti itu ya teman berdua. Mungkin gak semua orang familiar dengan garapan atau aransemen musiknya, tapi kalau didengerin tuh enak banget teman berdua ya. Tapi biar lebih semangat, sekarang kita dengerin dulu nih. Ini ada satu band namanya Lomba Sihir ya, mungkin buat kamu udah gak asing juga. Dan ini remake lagunya Silaun Seven dengan Melompat Lebih Tinggi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Mawar The Jong ini baru aja ngerilis lagu baru judulnya Kan ya, yang mulai bisa didengerin di Agustus ini teman berdua, dengan nuansa musik yang lebih fresh tentunya ya. Dan lagunya ceritain kisah klasik soal ngerasa bener sendiri pas dikasih tahu sahabat soal urusan cinta sampai akhirnya kejadian beneran tuh, dan cuma bisa pasrah sama kata kan, ya kan, kan di ujung cerita gitu teman berdua. Tiba-tiba kan pernah kejadian ya, pasti sering lah ya. Ya walaupun topiknya soal gagal dalam hubungan, video musiknya justru dibikin ceria bareng Bernadus Raka. Biar pesannya soal dengerin intuisi itu tetap asik buat dinikmatin gitu teman berdua. Kan, ya kan. Aku yakin kamu pernah ya, kayak banzi, rewel banget deh, bawel banget deh, ya udah biarin aja sih gitu. Ternyata di ujung cerita ada kan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Teman berdua, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune di Produk FM Purwokerto, tapi jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita bakal mengikuti Music Live Chat ya dari Jakarta sana. Nanti guest-nya ada Yesil Trivena dan bakal dipandu sama Edit ya sebagai host kita pada malam hari ini ya di Music Live Chat. Oke. Dan akhirnya aku Aris Ponang pamit. Thank you for listening. Bye bye.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Zara Larsson menolak pencalonan Grammy untuk kategori artis baru terbaik. Di mana Zara Larsson menolak gagasan tersebut di Grammy Awards menyusul kesuksesan besar yang diraihnya melalui album studio kelimanya, Midnight Sun. Dalam wawancara terbaru dengan majalah Perfect, Larsson mengungkapkan bahwa label lamanya sempat membahas rencana untuk mencalonkannya dalam kategori tersebut. Namun ia langsung menolak usulan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Kayak biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good ya.
1: Baik sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya gak benar. Dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar, iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Huh? 4 hari sih sayang. 4 hari. Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Yeah,
1: kalau bisa
0: ya
1: kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo, pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Itu beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, pakai atap itu.
1: Iya, bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Okay, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Terus dia tuh, kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu, kayak gue mau nyemplung lah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Okay,
1: terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, okay.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Okay.
1: Ya, iyalah ya. Dia gak, dia punya kertas
0: iya
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4? Dikira fotokopian. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah,
2: wow, itu. Ya itu on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi sebuah
2: lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar enggak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Okay.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku senang sih.
1: Iya.
2: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Benar. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
2: udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya nggak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
1: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke. Okay.
2: Ya udah. Just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, 2 tahun gitu.
1: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu.
1: Gokil. Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Iya gue jalan ya.
1: Wow.
2: Ya pokoknya gue.
1: Wah itu effort banget sih jujur.
2: Jujur. Tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
1: Iya,
2: coy.
1: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact
1: hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh oke. Okay,
2: mana makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya. PW
2: kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
1: Iya, gitu. Bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi celananya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga, bener-bener. Okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
2: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow ke pressure ya.
1: Bener.
2: Wah ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
1: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Ya kan amin gitu kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya.
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
2: Gak lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
2: Oke.
1: Gak bercanda, bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
1: Gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Seru. Biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
1: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana tuh gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, kenapa?
2: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh,
2: itu hari
1: spesifik
2: nasional.
1: Ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener. Oke.
2: Ya gue sedih lah gitu, kayak

0: gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke.
0: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh, ternyata di alam.
1: Oh.
0: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, iya, benar-benar.
0: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh enak banget lah gitu.
1: Okay.
0: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
0: Oh benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
0: Ternyata kayak, itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
0: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
0: jujur.
1: Iya, iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
0: Bener.
1: Gitu kan.
0: Udah lah, loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
0: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
0: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
0: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
0: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
0: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
0: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
0: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
0: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
0: Nah kan,
1: benar.
0: Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
0: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
0: Sakit perut.
1: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka mata. Oh iya benar, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Oke.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu.
1: Rasain.
0: Ya?
1: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Enggak. Gimana tuh? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan, pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja. Iya, tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak ya. Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi. Asik.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah. Enggak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang oh, the sound ya, itu aku bikin lagi. Yesina the sound namanya. YCL, sinestesia, the sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesina the sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak. Bener.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke. Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu, kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, okay,
1: bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih gak salah
1: apa,
0: ya,
1: nggak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener
1: gitu.
0: Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay. suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Yes.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang
2: denger
1: gitu ya?
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke. Okay.
2: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
1: Enggak simple sih. Gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih. Gue gak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Gak bisa. Gak tahu.
2: Bisa kali. Itu bukan spesial. Gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara taunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh. Gak salah sih. Telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
2: Maaf garing ya gue ya.
1: It's okay, it's okay, it's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
2: YouTube.
1: YouTube-nya.
2: Cari aja ya Yesial Trivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Nah.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya, apa sih gitu
2: iya dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Iya. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
2: tuh? Kalau deg-degan sih gue.
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
2: Apa
1: kalau
2: tuh?
1: Wahai Samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Iya, yeah, biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh, wow. Okay.
2: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
1: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya
2: boy.
1: Kan. Karena bakal membawakan lagu... Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, Kakak.
1: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Produa. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Budian untuk edisi kali ini, tempatnya Jumat 28 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan karya bakti prajurit TNI Kodim 071 Wijaya Kusuma dalam bergotong royong membersihkan tempat ibadah mendapat apresiasi dari masyarakat. Dan berikut laporan dari Yanuar Adi.
3: Kegiatan karya bakti TNI di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, kegiatan tersebut dinilai memperkuat sinergi, kerukunan, dan persaudaraan lintas elemen masyarakat. Pada kegiatan tersebut, para prajurit TNI bergotong royong membersihkan area gereja. Selain itu juga dilaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi para warga. Salah seorang warga yang tengah mengikuti CKG, Sartono, mengatakan, kegiatan kerja bakti yang melibatkan berbagai unsur menjadi contoh nyata semangat kebersamaan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti umat gereja, tetapi juga melibatkan banser, panitia dari umat muslim, TNI, Polri, dan masyarakat. Sartono berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan untuk membuka komunikasi, sekaligus mempererat persaudaraan dan persatuan. Ia juga mengapresiasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut.
4: Apresiasi yang setinggi-tingginya pada keluarga besar TNI yang telah melaksanakan karya bakti, dalam hal ini adalah bersih lingkungan ya, di lingkungan gereja katedral. Selain bersih, sehat, tentu akan mempererat silaturahmi dan hubungan kita selaku aparat pemerintah dengan ormas dan masyarakat.
3: Apresiasi serupa disampaikan Camat Purwokerto Timur Oka Yudhistira Pranay Yuda. Dia menilai karya bakti yang digelar jajaran TNI di lingkungan gereja katedral menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, TNI, ormas, pihak gereja, dan masyarakat. Oka menyebut kegiatan itu juga melibatkan unsur Kecamatan Purwokerto Timur, Satpol PP, kelurahan, serta masyarakat umum. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, kolaborasi tersebut dinilai dapat mempererat silaturahmi dan hubungan antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
5: Ini sangat bagus kaitannya dengan sinergitas dan kerukunan umat beragama. Jadi ini kan lintas agama di sini, yang kerja bakti juga tidak cuma dari yang dari Nasrani, dari Banser pun ada, dari wanita muslim, termasuk dari TNI, Polri, dan masyarakat. Termasuk ini kesehatan gratis, kalau di luar mungkin kita harus mengeluarkan biaya, harus bayar, di sini gratis, bisa mengetahui dari tensi, lingkar per termasuk gula darah.
3: Kegiatan karya bakti tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Selain kerja bakti, masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari kegiatan sosial. Yanuar Adi melaporkan.
2: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hello, malam-malam.
1: Teman Pro 2 kali ini bersama aku Dodi Widian ya. Temani sama nanti di jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya banyak informasi yang bakal aku berikan untuk kalian semua, termasuk juga seperti halnya malam hari ini ya. Kita bahas terkait dengan dunia perbisnisan, young entrepreneur. Wah, ngomongin apa sih? Waduh, kan emang sekarang eranya era digital ya. Jadi kita akan coba mengulas sedikit nih terkait dengan bagaimana cara membangun bisnis di era digital.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, di era digital sekarang, peluang untuk bisnis ini semakin terbuka lebar gitu ya. Dan salah satu konsep yang semakin populer yaitu adanya digital entrepreneurship atau kewirausahaan lewat basis digital gitu ya. Nah, sederhananya digital entrepreneurship sendiri merupakan proses menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital, baik dalam pemasarannya, operasionalnya, maupun juga layanan pelanggan gitu ya. Nah, era AI itu juga ternyata membuat banyak pebisnis ini memanfaatkan teknologi yang maju gitu ya, untuk mensortir barang, untuk apa sih namanya, memberikan kode barang juga gitu, atau juga mungkin untuk pemasaran dan lain sebagainya ya. Dan nah, bisnis ini bisa banyak hal ya, termasuk mungkin toko online, layanan digital, hingga produk berbasis aplikasi atau juga platform ya, kayak bikin antivirus, bikin web gitu ya. Nah, menjadi digital entrepreneur itu tidak hanya membutuhkan ide kreatif, tetapi juga pemahaman tentang cara kerja dunia digital itu sendiri. Nah, jika dikelola dengan baik, bisnis digital bisa berkembang pesat dan juga memberikan keuntungan yang besar. Bahkan banyak bisnis digital yang berkembang menjadi perusahaan besar hanya dalam hitungan tahun. Seperti halnya mungkin kayak e-commerce atau aplikasi lainnya gitu ya. Sehingga layanan berbasis langganan ini juga semakin berkembang. Nah, kelebihannya apa sih atau tantangan dari bisnis digital? Jadi kita akan coba lihat ya kelebihannya. Kelebihannya adalah model yang lebih fleksibel. Jadi kalian tidak perlu juga menyewa tempat atau juga memiliki stok barang besar untuk memulai ya. Jadi berbisnis digital ini bisa dimulai dengan modal internet dan juga keahlian tertentu. Bahkan juga makanan langgananku ya, itu kalau aku search di map ya, itu rumahan. Kagak kelihatan tuh ya, ruko-rukonya, warung-warungnya ya, toko-tokonya gak ada. Yang ada cuma rumah doang ya, ada berkembang karena ada COVID-19. Itu juga ada jangkauan pasar yang lebih luas tentunya. Jadi dengan adanya internet, bisnis kita bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan mungkin luar negeri ya, itu juga bisa. Operasional yang lebih efisien juga karena berbasis digital, jadi bisa dilakukan di mana saja gitu ya, dan mudah gitu loh ya. Dan potensi untung besarnya juga ada. Itu dia, karena ya memang mudah, bisa di mana aja, kan cost otomatis rendah gitu ya. Itu dia terkait dengan keuntungan ya di era digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 4. Jangan galau malam-malam.
1: Lanjut lagi nih ya, bahas terkait dengan era digital ya. Ini membuat kita serba sasat juga pastinya ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi kelebihan di era digital, kali ini kita bahas terkait dengan tantangan yang ada ya. Tantangannya apa sih? Tentunya persaingan makin ketat karena semua bisa ya. Semuanya tuh bisa ngakses, semuanya bisa berbisnis ya karena kemudahan untuk berkembang ya bisnisnya di era digital saat ini. Nah, selain itu juga adanya perubahan tren yang cepat ini juga memaksa kalian ya untuk bisa mengikuti itu semua dan terus berkembang. Algoritma di platform itu juga berperan banyak ya. Jadi kalian harus sat. Nah, ada juga penting untuk memastikan keamanan bisnis dan juga pelanggan ya agar tidak terkena ancaman cybercrime secara atau adanya pencurian data gitu ya, penipuan online dan lain sebagainya. Itu sekarang sempat ramai ya, atau mungkin sekarang juga masih ramai. Jadi ada konten kreator juga yang dia kontennya itu adalah membongkar sindikat penipuan ya, bagus sih menurutku sih. Jadi kita kan teredukasi gitu ya. Nah, langkah-langkah menuju bisnisnya gimana sih? Nanti kita juga akan ulas itu semua. Era digital ya, semuanya serba sat-sat, jangan sampai ya kita malah kalah.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan.

0: Dan semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu nggak pesan makanan, aku lapar.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro2 ya, langkah untuk bisa memulai bisnis di era digital. Yang pertama tentunya menentukan ide ya. Idenya dulu nih, kamu mau berbisnis apa? Setelah itu melakukan riset pasar, karena tentunya ini dibutuhkan juga untuk mencari tahu gitu ya, apa sih yang dicari sama pasar, yang akan laku di pasar gitu ya. Juga buat rencana bisnis. Ini dia, terkait dengan strategi pemasarannya, model bisnisnya, sumber pendapatan, serta bagaimana kalian nih mengembangkan bisnis. Itu penting banget ya. Banyak orang yang mikir bahwa bisnis yang penting jalanin dulu aja lah gitu ya. Jangan salah, jalani yang kayak gimana dulu nih. Takutnya jalan di tempat emang aja bohong ya gak? Maka dari itu, perencanaan tuh penting banget ya. Buat kalian yang ingin melakukan, atau ingin terjun ya ke dunia bisnis, itu butuh banget tuh yang namanya riset, yang namanya rencana gitu ya. Dan branding, otomatis branding ini penting banget, branding ya. Kenapa? Biar orang tuh tahu gitu loh. Ya, semisal kalian beli jualannya es krim nih, udah tahu nih kalau mau makan es krim berarti es krim yang itu gitu ya. Nah, itu tuh branding tuh penting ya, enggak usah yang ribet-ribet dah. Yang simpel-simpel aja tapi ngena banget tuh di pelanggan.

teman berdua nih buat kalian ya yang ingin membuka sebuah bisnis gitu ya di era digital atau teknologi saat ini, bisa nih selengkapnya melihat di indiblis.co.id terkait dengan digital entrepreneurship, cara membangun bisnis di era teknologi. Nah itu informasi lengkapnya aku ambil dari sana ya. Jadi buat kamu yang ingin mencoba memulai, ya gak ada salahnya buat kunjungi itu website tersebut.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: galau malam-malam.
1: Teman perdua nih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam bersama aku Dedi Widian. Dan di kesempatan malam hari ini ya, buat kamu yang ternyata lagi gak ada kerjaan, ternyata lagi bingung juga atau mungkin lagi kelelahan ya, gak ada salahnya sambil dengerin atau juga sambil main TikTok, karena aku juga udah live di TikToknya Pro2 ya, di @rri_pro2pwt. Nah malam hari ini kita ngobrol bareng aja, kita santai-santai aja ya sambil minum kopi. Bah, itu dia ya, kayaknya nikmat banget ya. Malam-malam ngobrol santuy, ngopi juga be. Atau mungkin kalian suka dengan minuman-minuman yang lain ya. Nah ini gak ada salahnya untuk sharing bareng, silahkan ya. Malam-malam tuh enaknya minum apa, di 081-327-312222 untuk WhatsAppnya Pro2. Atau ya udah kita ngobrol aja sesuai tema kita ya, ngobrol. Dan jangan lupa seduh kopi ya, dimana lagi kalau bukan di TikToknya Pro2, di @rri_pro2pwt.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih, bersama aku Dodi Widian, kita bahas ya terkait dengan minuman yang enak diseduk malam-malam tuh apa ya. Berhubung aku lagi ngode ya, dan ngodenya sampai pertengahan malam alias jam 12 gitu ya. Kopi kayaknya pas ya, biar mata makin melek. Beuh, itu dia ya. Dan ini ada teman kita yang gabung juga di TikToknya Pro 2, ada Hilda ikutan gabung, katanya minum teh anget kak. Beuh, enak juga tuh teh anget ya. Padahal aku nih ya, hari ini sudah memutuskan untuk mengurangi gula. Tapi ternyata malamnya ya. Ah, manis lagi. Aduh, duh. Katanya si Hilda dia lagi flu. Lah, benar tuh. Nganggo teh ya, dicampur sama yang menolak bala tuh. Minuman menolak bala. Lagi namanya ini ya, merek banget gitu. Jadi sulit untuk disebutkan. Apa namanya? Dia tolak bala aja deh, paling aman. Dan juga ada Ailuna, katanya aku nih kalau malam ya sukanya minum jahe susu karena bisa rileks dan menghangatkan. Waduh, hati aku. Jesu ya, seperti halnya ada seseorang yang menggunakan nama Aris mengirimkan Jesu. Langsung hangat tuh ya. Sampai ke perut-perut, enggak cuma di kerongkongan doang. Kerongkongan bahasanya enggak tuh. Ada ya. Yo, yang lain yuk. Aku tunggu ya. Silakan ya bisa gabung selain di TikToknya Pro 2 ya, di @dari Pro 2 PPT, kalian juga bisa gabung lewat akun yang lain. Apa tuh? Ya WhatsApp aja lah paling gampang ya. Di 081 327 312222.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua ya, ada seduh dulu kali kopinya biar kagak ngantuk, biar bisa ikutan join ya di live TikToknya Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di @RRIPro2PWT ya. Malam yang cukup dingin dengan kelelahan badan yang maksimal. Untungnya besok pada libur, bah yang libur ya. Yang banyak kerjaan mah masih ada aja. Ada yang kejar target juga ada ya. Nah, ini ada teman kita yang gabung ya. Awal Budi nih, sorry kalau tadi ada chat ya yang gak sempet aku baca ya, karena udah ketilep. Ngegibahnya luar biasa nih, rame banget di grup ya. Nah yang jelas ya, Awal Budi ini katanya kalau malam seduh kopi ya, biar gak bisa tidur lah. Aku nyeduh kopinya tuh biar agak ketiduran ya. Terus ada Destia ikutan gabung katanya, mas udah nyeduh kopi ya, aku padahal mau diseduhin. Terus tenang bay, menggunakan air yang sedang mendidih ya. Main babakan, diseruput malah babakan. Ada. Tapi kayaknya kalau Awal Budi ya, kalau pagi-pagi tuh minumnya air putih ya, tapi es. Ada main adem dia nih ya. Ya. Yuk, yang lain gimana nih yang lain ya? Kalau malam tuh enaknya minum apa sih ya? Atau kalian kalau malam tuh udah jelas tuh minumnya itu gitu ya. Nah, itu bisa tuh gabung di 081-327-312222. Atau gabung juga lewat IG-nya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT. Nah, kalau kerupuk balap nih dia gak minum malah ya, malam-malam. Abis makan nasi goreng lah, hati-hati. Perutmu nanti tambah ini, bawa galon. Ya, yang lain yuk, ditunggu ya sampai nanti di jam 11 malam. Tentunya kita ngobrol banyak di sini, seru-seruan aja, santai-santai aja. Menghilangkan penat di kesempatan malam hari ini dan seduh dulu minumannya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: 0827-3122-22
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
3: Ini Indonesia.

Teman berdua makin malam obrolan makin apa namanya, makin buket lah ya kalau bahasa Banyumasnya tuh makin kental. Bah. Luar biasa ya. Tapi jangan lupa seduh dulu minumannya biar tenggorokan tuh enggak kering ya. Nih kalau pas lagi live di TikToknya Pro 2, aku sekarang jadi agak-agak kebiasaan ngomong Banyumasan gitu. Jadi waktu lagi mic-nya naik gitu ya, berasa pingin ngomong Banyumasan juga. Tapi aku mau baca dulu teman kita yang gabung nih lewat WhatsApp-nya Pro 2. Kalau tadi aku banyak ngomentarin yang ada di TikTok. Nah, sekarang kita ke WhatsApp Pro 2 nih. Ada siapa nih yang ikutan gabung? Coba kita lihat, ada Putri ikutan gabung aja. Katanya malam buat Pro 2 ya. Salam kenal. Aduh, kalau malam-malam sih enaknya Kak, ya udah teh hangat aja paling pas ya, sambil nonton TV. Nonton TV-nya kakinya jegang. Ada, itu juga ada siapa lagi nih, ada Vita ikutan gabung di Banyumas. Ya, malam-malam buat kakaknya. Malam-malam Kak, dingin-dingin gini nih, enaknya hangat-hangat Kak ya, wedang ronde kali. Udah pas banget nih ya. Nanti aku pulang mampir wedang ronde apa ya? Lumayan lah ya, kan melewati beberapa titik yang memang menjual wedang ronde ya, di alun-alun yang paling deket ya. Satu lagi dah sebelum kita ke lagu lagi ya, ada teman kita yang gabung, ada siapa nih, ada Nanang ikutan gabung ya. Kalau aku Kak udah jelas kopi hitam. Oh iya iya iya, kopi hitam ya, aku belum nih, belum terbiasa minum kopi hitam ya, walaupun sudah beberapa kali aku coba. Kayaknya belum bisa move on dari yang manis-manis.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua masih bersama aku Dodi Widianto nih ya, di kesempatan malam hari ini ya, ngomongin terkait dengan minuman di kala malam. Waduh, nikmat banget ya enggak? Ini teman kita yang gabung ada Luciana, ikutan gabung kan ya. Kalau malam kak ya, aku biasanya coklat panas. Wow, enak nih ya, biar tidurnya juga makin nyenyak. Terus juga ada Vina di Soma Gede, ikutan gabung. Aku kalau malam-malam biasanya teh hangat aja kak. Ya lumayan lah, bikin relax, biar tidurnya juga enak. Wah, ini nih ya. Apakah aku sampai rumah harus bikin teh? Tampaknya tidak mungkin ya, karena sudah kemalaman dan badan juga kayaknya mending tidur aja deh ya. Yuk yang lain masih ada waktu sampai nanti jam 11. Jadi kalau kalian tuh kalau malam ya biasanya bikin minuman apa? Yuk sharing bareng di 081-327-31-2222.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik. Radio FM, Purwakarta.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih, terima kasih banget buat kalian yang masih stay tune, masih gabung ya di Pro 2 bersama Kedua Dividian. Tapi sayang banget, karena setelah ini di jam 11 kita akan ada jazz musik yang temani kamu ya, dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita, ada Siska Kurnia, sampai di jam 12. Dan aku juga bakal pamit di jam tersebut ya, jadi stay tune terus aja buat kalian yang belum bisa tertidur ya, atau mungkin lagi melakukan aktivitas ya, butuh teman, nah dengerin Pro 2 aja tuh, sampai di jam 12 malam.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: So it is just

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Pro2 suka dengerin lagu yang ini.
3: Ini

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Jumat 28 Agustus 2026. Dan saat lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz, segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut."

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: No.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmatmu, kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 021-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Kebakaran melanda sekitar 2 hektar lahan perhutani di petak 88 Desa Sidaurip, Kawunganten, Cilacap. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit berkat kerjasama warga, relawan, dan unsur terkait. BPBD mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Terjadi di kawasan perhutani BKPH Kawunganten, tepatnya di petak 88 Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap pada Senin malam. Kebakaran dilaporkan pada sekitar pukul 21:50 dan sempat viral di media sosial. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam setelah api diketahui. Taryo juga memastikan kebakaran tidak sampai merembet ke pemukiman warga karena lokasi lahan yang terbakar berada jauh dari kawasan tempat tinggal masyarakat. Meskipun demikian, asap yang muncul sempat membuat warga di sekitar lokasi khawatir. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. BPBD belum memperoleh informasi pasti apakah api berasal dari aktivitas pembakaran sampah, puntung rokok, atau sumber lain.
2: Kejadian itu kan terjadi pada tanggal 24 malam, artinya hari Senin malam. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, ya termasuk warga. Kemudian saya dengar juga ada dari paguyuban pedagang yang ada di lahan perhutani itu, kebakaran itu tidak begitu lama, akhirnya juga bisa teratasi. Jadi 21:50 kemudian 22:30 juga sudah bisa padam gitu ya, dengan areal lahan kurang lebih seluas 2 hektar yang terbakar. Tapi itu pun tidak berdampak ke pemukiman karena memang lahan yang terbakar juga cukup jauh dari area pemukiman. Sampai saat ini kita belum dapat informasi yang lengkap ya, apa karena ada yang membakar sampah atau mungkin ada yang bikin atau buang puntung rokok sembarangan. Kita belum dapat informasi, cuma pada prinsipnya yang penting bagi kita bahwa kebakaran itu sudah dapat kita atasi.
1: Sementara itu, BPBD Cilacap mencatat sejak 13 Juli hingga 25 Agustus 2026 telah terjadi 7 kasus kebakaran lahan di 4 kecamatan, yakni Cilacap Selatan, Kampung Laut, Wanareja, dan juga Kawunganten. Dari 7 kejadian tersebut, sebagian besar terjadi di lahan milik warga dan 1 kejadian berada di kawasan hutan. Dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 6,24 hektar atau setara 100 ubin. Penyebab kebakaran diduga antara lain berasal dari puntung rokok serta aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi. Untuk itu, Taryo mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Ada aku lagi, Siska, yang bakal temani kamu hari ini ya di Spada untuk edisi weekend hari Sabtu 29 Agustus 2026. Ih, udah deket banget sama September ceria gitu ya. Tapi kayaknya masih nunggu berapa, 2 hari lagi ya, karena tanggalnya sampai 31 ya teman Pro 2. But it's okay, apapun aktivitas kamu ya di kesempatan hari Sabtu ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan menyenangkan, apalagi ditemani lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu hari ini, plus juga informasi-informasi menarik yang bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Nah, aku penasaran banget, pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2. Jawab jujur ya, kalimat terbullshit yang pernah kalian percayai adalah aduh, yang pernah kalian percayai gitu ya, yang apa namanya, itu apa gitu ya. Boleh di share komentarnya ya, dan kenapa kalian percaya itu. Kamu bisa langsung kirimkan jawaban kamu, wis jawaban gak tuh ya. Boleh ya komen kamu di 081327312222, atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: di Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright teman Pro 2, informasi yang pertama pagi hari ini ya, datangnya ini dari Cardi B yang pamer ya, jadi cover model Vogue Arab ya. Jadi Cardi B menyambut perilisan majalah Vogue edisi Arab Saudi yang menampilkan dirinya sebagai model cover edisi September 2026 majalah tersebut ya. Jadi dalam edisi yang bertajuk Assalamualaikum Cardi B, A Glorious Fall Fashion Statement Coats, Couture and High Jewelry, Cardi B ini duduk di atas sebuah kursi dengan penampilan yang sangat elegan. Dan bukan kali ini Cardi B mengekspresikan diri dalam bahasa Arab ya. Jadi dia menulis caption semuanya Masya Allah gitu katanya ya. Dan pada Desember 2025 dia pun menjadi perbincangan dan viral setelah memamerkan aktivitasnya sebagai salah satu bintang utama dalam festival musik MDLB Beast Soundstorm di Riyadh, Arab Saudi. Dan keviralan ibu empat orang anak itu mulai dari mengubah namanya menjadi Halal B, mengucapkan Masya Allah, mengucapkan Assalamualaikum pada para penggemarnya di Riyadh, sampai pakaiannya yang serba tertutup. Dan dalam sebuah video kala itu, Cardi B juga menyapa penggemarnya dengan mengumumkan kedatangannya di Arab Saudi. Dia mengenakan abaya hitam lengkap dengan hijabnya sambil berjalan di atas treadmill ya teman Pro 2. Dan dalam edisi cover Vogue Arabia, Cardi B membahas berbagai hal, mulai dari kesibukannya yang semakin menyita waktu, kecintaannya terhadap mode dan rambut, hingga berbagai capaian karirnya seperti tour dan juga penjualan musiknya.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet, gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Prodi, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar ya di 081327312222. Tadi aku nanyain ke kamu ya, coba jujur, hal terbullshit apa yang pernah kau percaya gitu ya, dan kenapa ya. Selamat pagi, ada dari Navandra ya. Karena Navandra katanya, aku dulu pernah percaya banget kalau hantu itu takut sama selimut. Jadi kalau tidur, kaki harus ketutup rapet banget biar aman. Oke ya. Terus juga selamat pagi, ada dari Raditya. Sumpah aku tuh pernah kemakan omongan kalau minum es pas lagi panas-panasan bisa bikin paru-paru basah, padahal cuman mitos turun-temurun aja. Oke. Ada lagi dari Kalista. Dulu aku polos banget percaya kalau dibilang kamu terlalu baik buat aku itu pujian. Ternyata itu adalah cuman cara halus buat mutusin hubungan secara sepihak, Kak. Terus ada lagi dari Wicak ya. Aku dulu percaya, Kak Sis, kalau makan buah bareng bijinya nanti bakal bikin pohon tumbuh di kepala, sampai tiap hari ngaca mulu saking takutnya. Oke ya. Yang lain masih ditunggu komentarnya ya, teman Pro 2. Sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke teman-teman, sekarang langsung aja deh kita bakal lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Oke, kita mulai dari Banyumas dulu teman Pro 2. Banyumas ternyata hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap hari ini diprediksi cerah juga. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama juga hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini diprediksi cerah, suhunya diperkirakan antara 22 hingga 30 derajat Celcius.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Oke teman Prodia, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Oh baik, ini weekend piket tetap baik.
0: Semangat terus ya Kak ya.
1: Iya harus.
0: Oke oke, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya hari ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Oke, terima kasih Kak Siska untuk waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan ini kami pantau langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama ya, yang seperti dirasakan oleh teman-teman Pro 2 dan juga Kak Siska, mungkin untuk pagi ini cuaca di sekitaran perkotaan Purwokerto cukup cerah. Cukup ideal untuk memulai aktivitas pagi di weekend ini ya sebetulnya, karena kami pantau ini di beberapa persimpangan untuk aktivitas lalu lintasnya masih cukup sepi. Kemudian di beberapa untuk aktivitas lain ya, seperti di simpang alun-alun ini kami pantau untuk lalu lintasnya cukup sepi ya, dari ruas jalan Jenderal Sudirman sisi timur dan barat, kemudian yang menuju ke arah utara di ruas jalan Masjid juga masih cukup sepi. Namun ada beberapa kegiatan lain ya, seperti mungkin berolahraga pagi, lari-lari maupun sekedar jalan santai. Dan juga ada beberapa kami pantau ini ada kegiatan bersepeda ya di sekitaran alun-alun, baik di ruas jalannya maupun di trotoar yang di dekat alun-alun. Kemudian kami pantau juga ini di simpang Sawangan pada pagi hari ini juga tidak terlalu ramai untuk situasi arus lalu lintasnya. Kalau di jam yang sama ya, di jam sekitar jam 07 di weekdays ini sudah cukup ramai, namun untuk pagi ini di weekend ini jam 7 masih cukup sepi, baik dari arah selatan, dari arah Tanjung, kemudian dari arah barat dan timur juga masih tidak terlalu panjang untuk panjang antrian kendaraan di simpang Sawangan. Kemudian hal yang sama juga kami pantau ini terjadi di simpang Museum BRI. Pagi ini juga cukup sepi untuk arus lalu lintas, tidak terlalu ramai ya untuk arus lalu lintas di simpang Museum BRI. Kendaraan dari arah utara, dari arah timur, dan biasanya dari arah barat maupun yang menuju ke arah barat sangat ramai kalau di weekdays. Namun untuk pagi hari ini kami pantau untuk arus lalu lintasnya cukup normal. Kecepatan kendaraan juga cenderung lebih bebas ya, tidak terlalu terbatas karena tidak terlalu padat untuk arus lalu lintasnya, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang Museum BRI secara umum memang untuk saat ini masih cukup lancar. Kemudian kami pantau juga ini di simpang Gor Satria pada pagi hari ini. Kami pantau juga arus lalu lintasnya cukup lancar meskipun kendaraan juga sudah mulai ramai ya, khususnya dari arah timur, dari arah Gor Satria. Kendaraan roda 4 cukup banyak, begitu pula dari arah selatan. Untuk arus lalu lintasnya juga cukup banyak kendaraan yang melintas, namun masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintas secara umum di simpang Gor Satria. Di tengah persimpangan tidak terlalu banyak hambatan, tidak terlalu banyak penumpukan kendaraan